0: Waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, saran merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui saran, seseorang dapat memberikan masukan, pandangan, maupun solusi terhadap suatu persoalan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan saran ini sangat dibutuhkan agar setiap individu dapat saling membantu memperbaiki keadaan, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Saran yang disampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana dapat menjadi dorongan positif bagi seseorang untuk berkembang. Dan tidak jarang, seseorang tidak menyadari kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Nah, dengan adanya saran dari orang lain, seseorang dapat melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu memperbaiki diri dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Waktu pagi yang sering disebut sebagai penentu kualitas aktivitas sepanjang hari. Cara seseorang memulai pagi dapat mempengaruhi suasana hati, produktivitas, hingga cara menghadapi tantangan. Oleh karena itu, menikmati waktu pagi dengan penuh percaya diri menjadi langkah yang sederhana namun berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari kita. Percaya diri di pagi hari dimulai dari pola pikir yang positif, bangun dengan rasa syukur, menyadari potensi diri, serta menetapkan niat yang baik akan membantu membangun semangat sejak awal. Kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur, mandi lebih awal, hingga mengenakan pakaian yang nyaman dan rapi juga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, setiap manusia berbeda dan unik. Saudara perempat ya, tak bisa kita nak samakan setiap orang, enak ya. Setiap manusia terlahir dengan keunikan masing-masing, perbedaan cara pikir, latar belakang, kemampuan hingga kepribadian ini jadi warna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami bahwa setiap individu ini berbeda dan unik, ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Saudara perempuan, di mana saja berada, setiap manusia itu punya pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang khas. Dan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya, seperti lingkungan, pengalaman hidup, serta nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Nah, perbedaan yang ada ini seharusnya tidak jadi sumber perpecahan, ya kan? Melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Nah, dengan menerima keunikan orang lain, masyarakat juga dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, serta empati dalam berinteraksi kehidupan kita sehari-hari. Kita semua menerima perbedaan, tapi bukan menerima penyimpangan. Itu poinnya.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara penempat, bahasa ibu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara kita ini yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun saudara penempat, dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Nah saudara, sebagai warisan budaya, bahasa ibu ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di banyak daerah di Indonesia, bahasa ibu menjadi penopang utama keberlangsungan budaya dan identitas suku-suku yang ada. Nah, meskipun penting, bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia ini juga menghadapi ancaman serius ini ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang didorong oleh kebutuhan komunikasi lintas daerah seringkali juga menyebabkan bahasa ibu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada bahasa asing seperti bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan juga pendidikan, sehingga minat mereka terhadap bahasa ibu menurun. Dan kondisi ini juga diperparah dengan urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa pindah ke kota dan juga berbaur dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang heterogen, bahasa ibu ini seringkali tidak lagi digunakan, ya. Dan akhirnya dilupakan. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk melestarikan bahasa ibu di Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga, upaya revitalisasi bahasa ibu dilakukan melalui penerbitan buku-buku dalam bahasa daerah, penggalangan festival budaya yang menampilkan seni dan sastra lokal, serta penggunaan bahasa ibu dalam media massa lokal.

Rompon FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau pada hari Senin ini secara umum didominasi berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan lokal. Rendahnya nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Kepulauan Riau dinilai kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan secara masif. Untuk Kota Batam, cuaca cerah berawan dan berawan sepanjang pagi hingga malam hingga dini hari. Tanjung Pinang diperkirakan mengalami cerah berawan pada pagi, hujan ringan siang hari, kemudian cerah berawan pada malam hingga dini hari. Kabupaten Bintan diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, kemudian cerah berawan pada malam hingga dini hari. Kabupaten Galimun berawan sepanjang hari, Lingga berawan dan cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Natuna berawan sepanjang hari dengan potensi hujan ringan pada siang hari. Kabupaten Kepulauan Anambas berawan sepanjang hari dengan potensi hujan ringan pada siang hari.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.
1: Rompar FM, suara budaya Nusantara. Saudara, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, keberagaman ini juga tidak hanya menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia di mata dunia, tapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nah, saudara perempat, suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya yang unik yang tercermin dalam adat istiadat, tarian, musik, pakaian tradisional, hingga kuliner. Nah, budaya-budaya ini juga telah diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik perbedaan yang ada, budaya-budaya ini juga mengandung nilai-nilai universal seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan yang menjadi landasan kuat bagi persatuan bangsa. Nah, peran keberagaman budaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak bisa diabaikan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok etnis, agama, dan suku bangsa. Melalui seni, musik, dan ritual-ritual budaya, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, ya kan, memahami dan juga menghargai perbedaan satu sama lainnya. Dan ini membantu menciptakan harmoni sosial yang penting untuk menjaga stabilitas dan integritas negara. Nah, selain itu juga, keberagaman budaya memainkan peran penting dalam pendidikan karakter bangsa. Nah, dengan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia sejak ini, generasi muda juga dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan memupuk rasa cinta terhadap tanah air.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: أهلا سي حميد
2: أهلا
1: أهلا سي حسين.

0: Bokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai bokoh, bala pergi celaka menjang. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman, Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan, dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sedada perempat, maklumat yang pertama. Rasa kecewa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Harapan yang tidak terpenuhi, usaha yang belum membuahkan hasil, hingga sikap orang lain yang tidak sesuai ekspektasi. Ini seringkali memunculkan perasaan sedih, marah, bahkan putus asa. Namun para ahli menilai bahwa kunci utama bukan pada menghindari kecewa, melainkan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Secara psikologis, saudara perempuan, kekecewaan muncul ketika realitas tidak sejalan dengan harapan. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Nah, ketika salah satu kebutuhan tersebut terhambat atau tidak terpenuhi, rasa kecewa dapat muncul sebagai respon alami. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah rutinitas yang padat dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, masyarakat diingatkan untuk tidak melupakan satu hal penting, kebahagiaan. Fokus pada hal-hal yang membawa rasa bahagia dinilai menjadi langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga kesehatan mental dan juga kualitas hidup. Kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan materi atau pencapaian besar. Hal-hal kecil seperti waktu bersama keluarga, menikmati hobi, berolahraga hingga berbagi dengan sesama, ini dapat menjadi sumber kebahagiaan yang autentik. Nah, para ahli psikologi menyebutkan bahwa individu yang mampu mensyukuri momen sederhana cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan daya tahan emosional yang lebih baik. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Esok tanggal 26, tanggal 27 kita dah masuk Idul Adha. Esok puasa Arafah nih buat yang puasa ya. Saudara perempat, Idul Adha ini jadi salah satu hari besar keagamaan yang selalu dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Nah, selain sebagai momentum ibadah, Sila perempat perayaan ini juga menghadirkan suasana kebersamaan yang kuat ya, melalui pelaksanaan kurban serta berbagai tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam. Dan hari raya ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dengan kesediaannya mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari peristiwa inilah umat Islam kemudian meneladani nilai keikhlasan, ya, ketakwaan dan juga kepedulian terhadap sesama melalui ibadah kurban. Nah, saudara, di Indonesia Idul Adha ini selalu menghadirkan suasana khas sejak pagi hari lagi, ya. Masyarakat beramai-ramai menuju masjid dan lapangan untuk melaksanakan salat Id berjemaah. Nah, setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing atau domba yang dilakukan di masjid, musola maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, kurban ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah personal, tapi juga memiliki manfaat sosial yang luar biasa besar manfaatnya sedang berupaya. Ya. Daging kurban itu dibagikan kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan ini poinnya, terutama mereka yang membutuhkan sedang berempat. Dan momen ini menjadi bentuk nyata pemerataan kebahagiaan karena banyak keluarga dapat menikmati hidangan daging bersama orang terdekatnya di hari raya sedang berempat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizkar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: ada tahu tak?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, perayaan Idul Adha kurban nilai sosial dan tradisi yang terus hidup di Indonesia. Saudara, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan, ya, pembagian kurban hewan kurban ini juga mempererat hubungan sosial di lingkungan masyarakat kita. Warga, nah ini biasanya bergotong royong ya, mulai dari menyiapkan lokasinya, membantu proses pemotongan hingga mendistribusikan daging kepada penerima. Nah, kebersamaan ini memperkuat rasa saling peduli dan solidaritas antar warga. Nah, tradisi Idul Adha di Indonesia juga beragam dan jadi bagian dari kekayaan budaya lokal. Di sejumlah daerah, masyarakat memiliki cara khas ya dalam menyambut hari raya. Ada yang mengadakan takbir keliling pada malam Idul Adha, masak bersama keluarga besar hingga menggelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur. Kalau di Aceh itu misalnya, sudah perempat, ini dikenal meriah dengan tradisi megang, yaitu memasak daging bersama keluarga sebelum hari raya tiba. Nah, kalau misalnya di Yogyakarta dan Solo, sebagian masyarakat itu masih menjaga tradisi gerbek besar yang menampilkan nuansa budaya Jawa dan nilai keagamaan. Sementara kalau di berbagai daerah lain, kebiasaan berkumpul dan makan bersama setelah pembagian kurban ini jadi tradisi yang tak pernah terlewatkan. Nah, keberagaman tradisi juga menunjukkan bahwa Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan saja, tapi juga ruang ya untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Di kota besar hingga desa-desa, semangat berbagi dan kebersamaan terasa hadir lebih nyata, insyaallah.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Decision is penalty.
1: There you have it.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
3: Wow.
2: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

101,3 MHz Penembar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, maklumat kali ini saya nak sampaikan tentang apa namanya, pedoman keamanan siber ya, dari Kemendikdasmen. Ini penting dibaca orang tua dan sekolah. Nah, saudara perempat, nah ini penting sekali untuk kita memahami ya, karena banyak kejadian-kejadian yang sangat miris sebetulnya di sekitar kita, apalagi terkait dengan anaknya ya, anak usia sekolah juga, saudara perempat. Banyak kasus ya yang terjadi. Nah, ada Kemendikdasmen rilis panduan implementasi pendidikan keamanan siber nih. Nah, dari beberapa kejadian yang sangat viral 2004 ini jadi tamparan keras bagi pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian merilis panduan implementasi pendidikan keamanan siber untuk satuan pendidikan dan pemangku kepentingan. Nah, pedoman ini dibuat untuk siswa, guru, sekolah hingga orang tua agar anak lebih aman saat menggunakan internet dan juga media sosial. Sebab anak Indonesia kini hidup sangat dekat dengan ruang digital. Nah, data UNICEF tahun 2023 mencatat 4 dari 10 anak di Asia Tenggara itu pernah menerima pesan dari orang asing secara daring. Nah, sementara Chalfan di tahun 2022 melaporkan anak-anak itu semakin sering berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal di internet. Bahkan lebih dari 1/3 anak usia PAUD sudah menggunakan gawai untuk menonton video atau bermain game daring. Nah, masalahnya banyak anak masuk ke ruang digital tanpa memahami risikonya. Nah, salah satu bagian paling menarik dalam pedoman Kemendikdasmen ini adalah pedoman ini sekaligus pengingat ya bahwa anak juga bisa berubah jadi pelaku tanpa sadar. Ya. Maka dari itu pedoman ini mengupas peran anak yang bisa menjadi pelaku maupun korban dalam kasus pembulian siber. Sedara penempat, banyak orang tua mungkin fokus melindungi anak dari penipuan online atau konten pornografi. Panduan ini juga malahan menjelaskan bahwa ancaman yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ikut menyebarkan hoax ya, membagikan video tanpa membagi video kawan tapi izin. Ah, ini bahaya juga nih sedara penempat ya. Nah, terus juga membuat komentar kasar hingga mencoba iseng lagi itu meretas akun orang lain. Nah, dalam panduan ini dijelaskan bahwa sebagian anak itu melakukan tindakan tersebut tanpa memahami dampak etik maupun konsekuensi hukumnya. Nah, saudara, internet ini sebetulnya juga memberi peluang besar ya bagi semua generasi termasuk anak-anak di Indonesia. Dalam pedoman Kemendikdasmen ini disebutkan bahwa ruang siber yang sehat itu dapat menjadi tempat belajar, tempat bermain, hingga mengembangkan kreativitas anak biar jadi luar biasa.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STI Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah 24, maklumat yang pertama. Pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, saudara perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, saudara perempat, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bandara Tauta. Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayangkan, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul, tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baper.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya dia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Rompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yuhana, pada Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Tentunya akan menemani saudara perompak dengan berbagai sajian yang menarik dan juga penuh makna. Seperti biasa, hari ini kita akan bersama dalam rangkaian acara yang tentunya informatif dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam program Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini kami akan mengajak saudara perompak untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjut dengan Sembang UMKM dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal, sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Blese, program yang akan menemani waktu istirahat saudara perompak dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan juga penuh makna. Dilanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama perompak RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi Blese pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara perompak tetap bersetia bersama kami di perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim, ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel, dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih Saudara Prompat masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, Pulau Belakang Padang merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kota Batam. Pulau ini kerap disebut sebagai pendahulu kesuksesan dari Batam yang kini terkenal sebagai kota industri. Nah, mengapa demikian? Jadi jauh sebelum Batam berkembang, Belakang Padang sudah memiliki peradaban maju. Pulaunya kecil, bisa dikelilingi dengan berjalan kaki kurang dari sehari. Namun Pulau Belakang Padang menawarkan pesona dan juga daya tarik tersendiri. Pulau ini terletak di bagian barat Kota Batam. Dapat diakses dengan menggunakan kapal kayu bertenaga mesin atau pompong dari Pelabuhan Sekupang. Adapun waktu tempuh dari Batam ke pulau ini sekitar 25 menit. Dan ini menjadikannya destinasi yang mudah dijangkau bagi para wisatawan yang ingin merasakan suasana pedesaan khas pulau yang sangat identik dengan Melayu Kepri.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Hai pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel, khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi, nikmat jangan dimakan sendiri.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Masih bersama dalam Jelajah Kepulauan Riau di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, Pulau Belakang Padang terkenal dengan keindahan alam yang masih asri dan juga terjaga. Konturnya berbukit dan masih hijau. Nah, dari sini pemandangan negara Singapura sangat terlihat dekat dan jelas. Pulau ini juga dikelilingi oleh gugusan batu karang yang menambah pesona alamnya. Salah satu daya tarik utama dari Pulau Belakang Padang ialah kulinernya yang juga pulau, maksud kami, kulinernya dan juga pulau di seberangnya yang memiliki nama unik, yaitu Pulau Janda Berhias. Adapun nama Belakang Padang sendiri memiliki sejarah yang cukup menarik dan memikat. Konon, pada masa lalu, pulau ini digunakan sebagai tempat persinggahan dan perdagangan antara Indonesia dan Singapura. Pulau ini juga merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar komunitas Melayu yang masih menjaga kebudayaan dan tradisi mereka hingga saat ini. Selain itu, pulau ini juga dikenal dengan masyarakat nelayannya yang hidup dari hasil laut. Kehidupan masyarakat yang masih bergantung pada tradisi lama membuat pulau ini menjadi tempat yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, terutama bagi para wisatawan yang ingin merasakan kehidupan yang lebih sederhana dan lebih alami.

Saudara perempat, bagi para pendatang yang ingin menikmati Pulau Belakang Padang, selain berjalan kaki, Anda bisa berkeliling menggunakan becak kayu ataupun becak motor. Menyusuri jalanan pulau dengan sepeda ataupun motor bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menikmati pemandangan alam yang indah dan suasana tenang di sekitar pulau. Puas berkeliling, Anda bisa menikmati kuliner di kedai kopi ataupun menikmati seporsi mie goreng dan es campur di pasar dekat pelantar. Di sini hidangan seafood segar seperti ikan, kepiting, dan udang yang tak hanya sedap tetapi juga tentunya terjangkau harganya. Cobalah berjalan ke bagian belakang pulau, nikmati pemandangan sore dari pelantar kayu. Kalau Anda beruntung, pemandangan matahari terbenam dari pulau ini akan memendarkan sinar jingga, indah dan dramatis. Bagi warga lokal, Pulau Belakang Padang kerap dijadikan sebagai wisata alternatif akhir pekan. Sekedar menikmati sarapan pagi di Pulau Belakang Padang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi, kekayaan budaya selanjutnya Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, dari nama destinasi wisatanya sahaja sudah cukup unik. Batu bersantai yang seakan-akan batunya santai di pinggir pantai. Tapi begitulah adanya tempat wisata di Kepulauan Riau ini, memang sangat cocok bagi Anda, para wisatawan yang ingin bersantai menikmati indahnya pantai yang dihiasi bebatuan granit. Ombaknya begitu tenang, semakin memikat para wisatawan untuk merasakan jernihnya air laut di Batu Bersantai. Lokasi wisata Batu Bersantai ini tidak begitu jauh dari Pantai Sejuba yang juga berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, tepatnya di Desa Sepempang. Kita beralih ke maklumat lain. Kemajuan teknologi dan mudahnya akses informasi melalui internet membuat pola pendidikan anak mengalami banyak perubahan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak di era digital. Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah KMI Pondok Pesantren Khadimul Ummah Ustadz Wan Ikhwanul Fadli mengatakan, pendidikan anak tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga dipengaruhi lingkungan keluarga dan pergaulan sehari-hari. Anak-anak saat ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, orang tua perlu hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa penggunaan gawai dan media sosial penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat memengaruhi perilaku anak apabila tidak diimbangi dengan pendidikan agama serta komunikasi yang baik dalam keluarga. Menurutnya, pendekatan pendidikan kepada anak juga harus menyesuaikan perkembangan zaman. Melalui pendampingan yang baik, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan peran aktif orang tua dan lingkungan keluarga, anak-anak juga dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara perompat masih setia mendengarkan siaran perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara perompat, belanja melalui siaran langsung di media sosial kini semakin diminati masyarakat di era digital. Kehadiran fitur live shopping juga dimanfaatkan pelaku UMKM sebagai peluang untuk mempromosikan produk secara lebih dekat dan interaktif kepada konsumen. Menurut survei Ipsos Indonesia pada kuartal ketiga 2023, fitur live shopping telah menjadi metode penjualan andalan bagi banyak pelaku UMKM di era digital. Kehadiran fitur ini dinilai mampu meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen sekaligus mempercepat keputusan pembelian karena proses promosi berlangsung secara real time dan juga lebih interaktif.
1: 3-4 buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, fenomena live shopping membuat banyak pelaku usaha mulai beradaptasi dengan pola pemasaran baru yang lebih kreatif dan lebih komunikatif. Maka tak sedikit UMKM yang kini memanfaatkan media sosial sebagai etalase sekaligus ruang promosi untuk menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Live shopping juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk membangun kepercayaan konsumen secara lebih cepat. Penjual dapat menunjukkan kualitas produk secara langsung, menjawab pertanyaan pembeli hingga memberikan penawaran khusus selama siaran berlangsung.

0: mantap. Sedap, guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, penelitian dalam jurnal Business and Economic Conference in Utility of Modern Technology menemukan bahwa live shopping efektif meningkatkan brand awareness dan memperluas jangkauan pasar UMKM. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa keberhasilan live shopping dipengaruhi oleh kemampuan host dalam menjelaskan produk, penampilan saat siaran, serta promo langsung, diskon yang menarik. Selain meningkatkan penjualan, live shopping juga turut mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas dalam memasarkan produk. Banyak pelaku usaha mulai mempelajari teknik public speaking, strategi pemasaran digital, hingga cara membangun interaksi yang menarik dengan penonton.

Saudara perempat, di tengah persaingan pasar digital yang semakin ketat, live shopping menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk tetap bertahan dan berkembang. Dengan modal sederhana seperti telepon genggam dan koneksi internet, pelaku usaha kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bersaing di pasar digital. Meski demikian, pelaku UMKM juga perlu menjaga kualitas produk dan pelayanan mereka agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Dengan strategi yang tepat, live shopping dapat menjadi sarana efektif untuk membantu UMKM agar berkembang sekaligus memperkuat ekonomi kreatif di era digital.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda, supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, selain lokasinya yang cukup dekat dengan pusat kota Ranai, membuat destinasi wisata Batu Sindu sangat wajib untuk dikunjungi bagi wisatawan yang baru menginjakan kaki di Natuna. Proses alam yang sungguh memukau hadir di perbukitan yang penuh dengan batu megalit. Dan seakan-akan menjadi bukit batu yang dipadu dengan pepohonan nan hijau, semakin terlihat eksotis. Tempat wisata di Kepri ini memang menjadi spot terbaik untuk menikmati panorama alam pantai di bawahnya, dengan kilauan air yang berwarna biru. Lokasi wisata Batu Sindu atau Bukit Senubing ini berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS tingkat SMA sederajat di Kabupaten Bintan, Armaisal, berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menunjang prestasi pelajar di Kabupaten Bintan. Menurut Armaisal, dukungan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di berbagai bidang. Ia mengatakan, selama ini sekolah masih memiliki keterbatasan sarana pendukung kegiatan siswa. Ia menjelaskan, kegiatan pembinaan dan persiapan kompetisi pelajar menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan siswa agar mampu bersaing hingga tingkat yang lebih tinggi. Armaisal menambahkan, pihak sekolah akan terus berupaya memberikan pembinaan terbaik kepada siswa. Namun, dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar pengembangan prestasi pelajar dapat berjalan lebih optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

terbuangnya Putri Siti Mahdewi di tengah hutan dari kerajaan Antapura karena disihir dan menolak ajakan Raja Laksmale yang ingin mempersuntingnya menjadi istri. Namun di perjalanan di tengah hutan, berjumpa dengan dua orang pemuda kakak beradik yang tidak lain adalah Dewa Mendu dan Dewa Angkara Dewa. Dua kakak beradik ini terkejut dan langsung menolong dan menghilangkan sihir yang dialami oleh sang putri. Ternyata kecantikan sang putri luar biasa dan sangat termasyhur di kerajaan Antapura hingga membuat kakak beradik ini berselisih paham. Namun selisih paham itu tak dapat dielakkan lagi hingga mengorbankan saudara kandung sendiri untuk memiliki sang putri Siti Mahdewi.

dipertunjukkan. Permainan mendu siap ditampilkan, bukan dongeng tapi kenyataan. Mengawal kata maaf dipinta, kalaulah bandu tampil tidak sempurna. Yang kecil tidak dihimbaukan nama, yang raja dengan daulatnya. Permainan mendu siap ditampilkan. Mendu berasal dari negeri Yunan. Hilap dan salah

Pendengar, pada pertemuan kali ini kami sajikan kesenian dari daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang disebut dengan kesenian Mendu. Di awal kebersamaan kita telah diawali dengan cuplikan sinopsis dan salam pembuka, pertanda kesenian Mendu siap dimulai. Bagaimana kesenian Mendu sebagai salah satu bentuk sastra lisan muncul dan berkembang, dan seperti apa kesenian ini ditampilkan? Berikut kita ikuti ulasannya.

0: Pendengar, teater Mendu pada dasarnya menceritakan tentang kepercayaan masyarakat tentang adanya kehidupan dewa-dewa yang hidup di kayangan pada masa lampau. Di dalam kesenian Mendu, diceritakan bagaimana perjalanan dua orang dewa, kakak beradik, turun ke dunia dan perjalanan hidup mereka sebagai manusia. Di bagian lain cerita, dilakonkan pula bagaimana kehidupan manusia pada saat itu yang terkelompokkan pada kehidupan kerajaan. Hingga tersebut sebuah kerajaan yang memiliki seorang raja yang bijaksana yang akhirnya harus menyerah pada keserakahan seorang raja yang lalim. Pendengar, kesenian Mendu tidak serta-merta muncul dan berkembang begitu saja di daerah Laut Cina Selatan ini. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan oleh Samsu Hilal, seorang penulis buku tentang Mendu, seni berlakon ini muncul di Kabupaten Natuna pada abad ke-18 bermula dari terdamparnya sebuah tongkang dari negeri Cina.
1: Jadi kalau kita merujuk kepada Pak B.M. Sam, itu juga pemain dan sesepuh dan sastrawan kita Natuna ini, Mendu itu dia kalau di asal-usul kata ada tiga menurut beliau itu. Ada pertama kata manduk. Manduk itu dalam bahasa daerah sini itu membersihkan kebun. Sore hari daun-daun kelapa yang kering dipotong kemudian dibakar, itu namanya manduk. Dari manduk ini bertuak-tuak katanya. Ah, berpatu-patun dari satu ke satu, jadi sambut yang satu ke satu. Jadi patun itu. Kemudian kalau yang kedua dia katakan Mendu ini memang satu cerita yang berasal dari tokoh utama dari cerita itu sendiri, yaitu Dewa Mendu. Nah, itu dari tokoh Dewa Mendu seperti cerita Hang Tuah misalnya, karena memang pemainnya adalah Hang Tuah. Jadi so, Mendu ini memang tokohnya itu adalah Mendu, Dewa Mendu itu. Nah, yang ketiga tidak ingat sini. Nah, saya rasa itu. Nah, kalau kemudian dia mengambil asal usul, kalau saya tengok asal usul Mendu itu kalau untuk di Pulau Tujuh ini ada dua versi, Bu. Versi pertama yang di Bunguran Timur ini diranai fungsi dan peranan kesenian Mendu di masyarakat Pulau Tujuh. Jadi waktu beliau hidup itu, jadi kata dia, kalau di Pulau Bunguran Timur itu katanya masuk sekitar tahun 1817 baru juga, abad ke-18 ya. Bernama Salman katanya, di Teluk Baru itu pas awalnya kata dia tahu betul Salman pada saat dia menanam kelapa itu. Dan Salman ini berasal dari Sambas. Nah, jadi banyak orang menganggap bahwa kesenian Mendu ini adalah dari Kalimantan Barat. Sambas punya keadaan ini, walaupun kita tidak lihat di Kalimantan Barat ada juga kesenian Mendu ini. Nah, jadi itu yang di sini dibawa oleh Salman menurut informasi Pak B.M. Samsudin itu kan, almarhum. Kemudian informasi yang kedua, di Pulau Laut sendiri itu katanya lebih asli. Di Pulau Laut itu ada satu tongkang, nah, dari Cina yang terdampar di situ. Kemudian sulit berkomunikasi, kemudian anak buah kapal itu naik ke darat ya bersama-sama masyarakat, ada adaptasi ya, untuk berapa mereka yang jauh di pulau terpencil yang hanya satu-satunya pulau itu ya, mereka adakan permainan itu, jadi bersenandung itu. Nah, bersenandung itu jadilah kesenian Mendu.
0: Saat ini Mendu ditampilkan pada event-event tertentu saja, dimainkan oleh para pelakonnya tanpa membaca naskah atau skenario terlebih dahulu, sehingga para pemainnya harus hafal benar alur ceritanya. Dialog-dialognya disampaikan dengan tarian dan nyanyian yang diiringi dengan musik yang khas, gabungan dari bunyi gong, gendang, beduk, biola, dan kaleng.
1: Mendu ini dari satu komunitas, maksud saya dari satu teater ke satu teater aja itu sudah beda. Beda dalam gerak, beda dalam alur ceritanya pada umumnya sama, tetapi dalam dialog karena dia tidak dari punya naskah tertulis seperti naskah drama ya, tidak ada istilah dia skenarionya, maka hanya kemampuan mencerna. Mendu ini saya rasa rangkuman dari segala seni. Maksudnya di dalam itu dia berdialog. Dialognya ada disampaikan di dalam bentuk nyanyian. seperti saat dia bertemu banyak sekali nyanyi lagu-lagu di dalam mendu itu, sesungguhnya itu adalah dialog. Nah, jadi dialog sambil bernyanyi. Kemudian di dalam itu juga diiringi dengan gerak. Sambil berdialog dia sambil menari. Jadi situ ada nyanyian, jadi ada unsur nyanyian, unsur seni suara, ada unsur tarian. Bahkan dia diiringi oleh alat-alat musik. Kemudian ada beberapa episode, bagian-bagian tertentu yang diisi oleh jenaka, lawak jenaka. Hmm. Ya, ada unsur lawak di situ. Dan pada di sini salah kaprah kalau kita lihat dalam cerita itu, pada saat jin, ya, jin di panggung minta bantu pada saat ini, nah justru jin ini melawak. Seharusnya jin ini kan yang ditakuti orang, seram. Tapi kalau justru mendu, justru menunggu jin ini datang, itulah yang ditakuti. Sebab jin ini melawak, melucu. Jadi itu jadi suatu bahagian cerita yang ditunggu-tunggu masyarakat, baik anak-anak, baik orang tua. Kemudian ada lagi yang tokoh yang lugu. Pada saat Raja Cina ini menyerang seluruh rakyat di bawah dia, kerajaan ditinggal dengan seorang Datuk Bandar itu. Datuk Bandar pada saat dia jadi raja, pada saat itu dia memerintah murid, apanya, jadi panglima, jadi ini, pokok dia seorang aja berperan seperti itu. Jadi itu juga jadi lucu. Dia jadi peranan monolog dia sendiri, dia jadi raja, dia jadi panglima, dia jadi Perdana Menteri, dia jadi rakyat. Nah, pada satu peran sekali dia berdiri raja, dia bertanya kepada dia, meloncat lagi di situ. Jadi di dalam kesenian mendu ini, unsur-unsur seni itu mencakup. Jadi sesuai dengan pertanyaan adik tadi, jadi seorang pemain mendu itu dia harus mampu menari, dia harus mampu menyanyi, ya? Hmm. Bahkan di dalam peranan-peranan tertentu dia memang harus mampu berlawak jenaka.
0: Pendengar, untuk sebuah pementasan jumlah pemainnya minimal 25 orang. Panggung yang diperlukan itu berukuran 4 x 14 meter, terdiri atas 3 bagian, yakni ruang rias, balai penghadapan, dan arena berladun. Orang yang paling bertanggung jawab untuk pementasan kesenian ini disebut sebagai kafilah. Tugasnya adalah layaknya seorang sutradara, yaitu mengatur jalannya pementasan, sesekali ia bermadah menyampaikan prolog untuk penampilan berikutnya yang berisi ringkasan cerita. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan disebut sebagai seh. Tugasnya adalah sebagai pelindung bagi para pelakon dari ancaman kekuatan jahat. Oleh karena itu, pementasan mendu memerlukan pohon pulai atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Alstonia scholaris, yang ditanam pada bagian depan panggung sebagai penangkal kekuatan magic yang dapat mencelakakan pelakon. Kafilah dan seh biasanya berada di bagian belakang. Seh ada kalanya berperan sebagai kafilah, tetapi tidak sebaliknya. Kostum yang digunakan oleh para pelakonnya adalah baju kurung teluk belanga untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan, atau menyesuaikan peran yang dilakonkan karena tidak ada patokan yang khusus. Demikian juga perlengkapan pendukungnya. Pendengar, pesan yang ingin disampaikan pada pertunjukan kesenian mendu ini adalah setiap kejahatan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Dengan kata lain, kejahatan akan kalah dengan kebaikan.

Pinang, penanggung jawab Dr. Randes Haryanto, MSI, penulis naskah dan pengantar kata, saya Melani Luciana. Penata musik dan teknik rekaman, Chandra Saputra. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Harganya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tinggi Gunung Ranai tergolong tidak begitu tinggi yang hanya 1035 mdpl. Akan tetapi tingkat kesulitannya untuk sampai ke puncak Datuk Panglima Husin sama seperti mendaki gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Hari ini dikarenakan posisi Gunung Ranai berada di tengah lautan yang membuat angin bertiup sangat kencang di ketinggian tersebut. Terlepas dari faktor mistisnya Gunung Ranai, gunung ini bertipe lowland cloud forest, yaitu puncak gunung yang cukup sering ditutupi oleh awan atau kabut tebal. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Bintan Timur menggelar kegiatan Minggu Kasih bersama masyarakat di Jalan Kolonel 6, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ibda Syahriwal bersama personel piket SPK1 di bawah tanggung jawab Kapolsek Bintan Timur, AKP Aang Setiawan. Dalam kegiatan itu, Ibda Syahriwal menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kelurahan Kijang Kota. Menurutnya, warga selama ini aktif bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia menjelaskan program Minggu Kasih menjadi sarana mempererat silaturahmi dan komunikasi antara polisi dengan masyarakat. Selain itu, warga juga diberikan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Presisi Polri untuk mempermudah akses layanan kepolisian. Aplikasi Presisi Polri memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan, mulai dari informasi SIM, pajak kendaraan, hingga layanan pengaduan. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau segera melapor apabila menemukan atau mengalami tindak kriminal melalui Polsek Bintan Timur maupun layanan call center 110 Polres Bintan. Petugas turut mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan menjadi polisi bagi diri sendiri serta keluarga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang, abang abang pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang abang pendengar perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo, Mpo. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo, okay. Mpo. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo, okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah ah. Terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perempat di Nusantara nih, Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa nggak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama Kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, Kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa Kakak Anissa di sana. Silakan, Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Po ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk LAN interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro 4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
1: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang itu serba cepat?
2: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian, memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi, seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, siklusnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya nanti akan berbeda lagi ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya.

0: harus melihat TV secara utuh gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Sudah baku.
1: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
0: Betul.
1: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dari dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern, yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan, salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan, apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal. Daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas. Dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itu itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Mulan.
0: Begitu
1: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, kita punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Itu dengan cara melestarikan kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana gitu lah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan

0: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI 4 Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa ya, Betan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
0: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso SAGMM selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, destinasi wisata yang satu ini cukup banyak yang memfavoritkan karena lokasinya yang mudah dijangkau, fasilitasnya cukup lengkap, dan yang tidak ketinggalan ialah panorama alamnya yang asri. Air terjun, air Gunung Hiu memiliki kolam di bawahnya. Selain itu ada juga kolam renang yang berdekatan dengan air terjun dan juga taman wisata. Udara yang sejuk khas pegunungan akan menyambut Anda ketika berada di tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN sekaligus penguatan disiplin pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Ali Busro, menegaskan kepada seluruh ASN saat apel pagi. Ia meminta ASN yang menjalankan WFH maupun WFO tetap disiplin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kinerja harian setiap bulan. Ali Busro menjelaskan laporan WFH dan kinerja harian wajib disahkan atasan langsung sebelum diunggah melalui laman resmi absensi Kemenag. Batas waktu pengunggahan laporan ditetapkan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya melalui menu pelaporan yang telah tersedia. Suasana apel pagi berlangsung khidmat meski cuaca cukup terik saat kegiatan berlangsung. Seluruh ASN tampak menyimak arahan yang disampaikan terkait pentingnya disiplin administrasi dan pelaporan kerja. Melalui kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Kementerian Agama diharapkan semakin tertib administrasi dan mampu menunjukkan kinerja yang terukur. Langkah itu juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.go.id, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedara perempat, pasangan Immanuel Maitreya Lee dan Konita Isrina Daroja terpilih sebagai pemenang Satu Putra dan Putri Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026. Keduanya mengaku bangga dan siap membawa nama Kepri pada ajang Duta Bahasa Tingkat Nasional. Konita Isrina Daroja, dirinya mengaku tidak menyangka dapat meraih gelar Duta Bahasa Kepri tahun ini. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengatakan dirinya telah menyiapkan sejumlah program kerja setelah terpilih sebagai Duta Bahasa. Salah satu program yang akan dijalankan ialah kunjungan ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah Kepri untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa yang baik dan santun. Menurut Konita, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam perjalanan dirinya mengikuti ajang tersebut. Sosok kakaknya disebut menjadi inspirasi sekaligus penyemangat untuk terus mengutamakan bahasa dan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Immanuel Maitreya Lee mengaku sempat tidak percaya diri saat mengikuti proses seleksi Duta Bahasa Kepri. Namun dirinya merasa bangga setelah berhasil meraih gelar juara dan membawa nama baik kampus serta daerahnya. Immanuel berencana memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kebahasaan bagi generasi muda. Ia ingin menghadirkan konten kreatif yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah di era digital. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tetap menjaga identitas bangsa melalui bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Menurutnya, penggunaan bahasa asing tidak boleh membuat anak muda melupakan bahasa ibu dan budaya sendiri.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah. Habis.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, prestasi Natasha Aulia Zahra Des Rianda asal Tanjung Pinang yang meraih juara 3 putri pada ajang pemilihan Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026 mendapat apresiasi dari keluarga. Dukungan orang tua disebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kepercayaan diri Natasha selama mengikuti proses seleksi. Orang tua Natasha, Rianto, mengatakan dukungan diberikan sejak putrinya menyampaikan keinginan untuk mengikuti ajang tersebut. Ia bersama keluarga berusaha membantu setiap kebutuhan dan juga proses yang dijalani anaknya selama masa seleksi. Menurut Rianto, selama mengikuti seleksi, terdapat sejumlah tahapan dan tugas yang harus diselesaikan peserta. Keluarga berupaya memberikan dorongan agar Natasha tetap percaya diri dan yakin dengan kemampuannya sendiri. Ia mengaku bangga atas capaian yang diraih putrinya dalam ajang tingkat provinsi tersebut. Prestasi ini dinilai menjadi bukti kemampuan generasi muda Tanjung Pinang dalam bidang kebahasaan dan literasi. Dirinya juga mengajak generasi muda untuk terus belajar dan memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurutnya, pengakuan bahasa Indonesia di forum internasional harus menjadi motivasi bagi anak muda untuk lebih percaya diri menggunakan bahasa nasional.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8 sampai 10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, kini telah sampai di penghujung masa. Dari awal hingga saat ini, dari jelajah Kepulauan Riau hingga Blese, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini, akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung bersama dalam acara Dangdut Ria untuk request lagu dangdut favorit Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yuhana, akhir kata, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna, di antara banyaknya destinasi wisata bahari. Tetapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, Anda harus sedikit bertualang, melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan Anda menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun Gunung Ranai menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi yang suka bertualang di dalam hutan dan perbukitan. Kita beralih ke maklumat lain, sebanyak 297 masjid dan surau di wilayah Kabupaten Bintan dipastikan siap menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ratusan tempat ibadah tersebut tersebar di kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama pengurus masjid dan surau terus melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan nyaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Supyan, mengatakan, selain kesiapan tempat ibadah, panitia di masing-masing wilayah juga mulai menyusun teknis pelaksanaan sholat, pengaturan jemaah, termasuk untuk persiapan penyembelihan hewan kurban usai pelaksanaan sholat id. Abu Supyan juga mengimbau panitia sholat untuk memperhatikan kapasitas jemaah dan menjaga kebersihan sekitar tempat ibadah, supaya masjid besar dan surau di pusat pemerintah kecamatan akan dipadati jemaah, sehingga kebersihan harus tetap terjaga. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Bintan akan dipusatkan di lapangan bola Kampung Simpangan, kilometer 16, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Disiarkan dari kawasan dalam ini perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, segantang lada petang, dangdut ria, kawan celote, ragam budaya dan melese kembali hadir teman kesedar tentunya di perempat Tanjung Pinang. Dan kali ini bersama siapa lagi kalau bukan bersama Julia Puspita Kejora. Iya. Dan sudah bapak, di hari ini juga bagus ya, tanggal 25 bulan 5 2026. Nah, mungkin ada yang melaksanakan akad nikah di hari ini, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Sedar perempuan yang sempatnya sudah lewat lah kan, biasanya kan orang akad nikah kok tak pagi siang ya. Tapi kalau saya akan tetap temani saudara perempuan tentunya di sini nanti dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah cuaca di hari ini saudara perempat terlihat cerah berawan ya. Dan walaupun mungkin sebahagian sudah turun hujan, tapi tidak apa, tetap semangat di hari ini. Yang bergabung di acara Dangdut Ria di petang hari ini, silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7048-8660, atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita angkat dulu dekat talian telepon ya, kira-kira ada siapakah di sore hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh?
1: Kabar Ju.
0: Baik. Awal masuk?
1: Hah?
0: Awal masuk?
1: Biasa tak dapat masuk Ju.
0: Oh iya ke? Kak Aid, siapa ya? Ma
1: Batu 13.
0: Batu 13.
1: Tahu.
0: Oh, dah lama lah tak dengar Mak Nia. Kak Nia.
1: Ya, Mak Nia.
0: Ha.
1: Kemarin nak janji nak ke rumah yang datang Salwa dengan Arvi.
0: Oh, iya ke? Batu 13 tak hujan kan?
1: Tidak. Tadi pagi je gerimis.
0: Oh, iya.
1: Ini Nek Manda lah, Ju.
0: Ya, Nek Manda.
1: Lupalah tu.
0: Tak lupalah. Kan kalau tak kenal maka tak harum.
1: Oh, tak kenal maka tak cinta.
0: Kalau dah kenal bolehlah kita jumpa kan. Baiklah.
1: Apa khabar Ju?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Minta lagu lah ya.
0: Lagu apa itu Nek Manda?
1: Lagu Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu. Belum lagi malam Nek Manda.
1: Yalah, dia kan dah petang ya. Tak lama lagi
0: bukan. Dah rindukan bulan eh.
1: Macam punggung pula.
0: Ya pula. Punggung merindukan bulan.
1: Macam jujur lah.
0: Gitu pula.
1: Iyalah. Rindu dengan siapa Ju?
0: Rindukan dengannya. Dengan orang yang jauh di mata, dekat di hati.
1: Dekat di hati, ya tak? Mudah-mudahan selalu dekat di hati.
0: Amin.
1: Salam-salam ya Ju.
0: Boleh.
1: Sama sekali untuk Juju. Selamat sore. Selamat bertugas. Balik hati-hati, sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki, moga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Aminlah.
0: Aminlah tu, amin.
1: Tak dengar suara jujuk pelan betul?
0: Amin.
1: Oh. Ni Manda perdana ya?
0: Perdana betul.
1: Untuk Mak Berlian, untuk Nek Balkis, untuk Putri Pondok. Untuk Yang Ucu, untuk Amzah Yusuf, untuk Yusuf, untuk Pak Kumis, untuk Pak Umar, untuk Mak Berlian, untuk Mak Ngawi, untuk Wir, untuk Mak Nora, untuk Yang Ucu, untuk Bang Ali Mak Isa, untuk Bang Wang Janggut, Bang Udin, untuk ni semua kawan-kawan yang baru berakhir, semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Tak lupa untuk Basri, Semenjang, semoga sihat selalu, jaga kesihatan. Untuk penelpon sama supaya akhir raja laju.
0: Boleh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Manda sudah bergabung di petang hari ini. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp saudara perempat ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa cerita?
2: Biasa, masa golek-golek kita
0: bangun tidur ke?
2: Ya, saya.
0: Seronoknya lah ya. Alhamdulillah sehat. Macam mana Mak Berlian?
2: Mak sehat juga. Cucu ni, cucu belum bangun juga.
0: Oh, ada cucu dekat rumah?
2: Ada yang satu tu besok dia di luar.
0: Oh.
2: Yang kakaknya Yasmin tidur sama emak deh di dalam kamar.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Belum bangun dulu. Aju lagu Ju.
0: Boleh, lagu apa kita?
2: Suara Hati dan Kene.
0: Suara Hati?
2: Iya. Yeah. Buat Waktu Cinta ya. Cinta itu lagu itu.
0: Evita Mala ya?
2: Suara Hati DP.
0: Oh, DP Persik. Oke, okay, boleh.
2: Tadi ada adik Nek Manda ya?
0: Mm-mm, Nek Manda.
2: Ayolah buat Nek Manda fotokopi Nek Manda aja lah tadi itu.
0: Mm-mm, boleh.
2: Waktu dia agak Ibu Epet nih.
0: Betul.
2: Iyalah Ibu Ju. Buat Ibu, terima kasih Ju.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mak Berlian yang sudah bergabung di petang hari ini. Kita kali lagi ke talian telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Halo, Waalaikumsalam. Petang Kak Julia.
0: Selamat petang Pak, dari Jambi ya.
3: Kalau tidak salah.
0: Kau mau tahu mana pindah ke ya kan? Tak pindah ya?
3: Tapi sekarang ini berada di daerah Tanjung Jabung Timur. Kemarin balik ke kampung.
0: Oh, ada acara ke?
3: Bukan acara, berlebaran di.
0: Oh, lebaran di situ.
3: Iya, kalau di kota Jambi tak ada lebaran. Kalau begitu. Lebaran haji.
0: Begitu pula ya.
3: Iya, kalau di kota cuma satu hari. Sesudah motong hewan kurban, hari kedua sudah lah.
0: Tak ada
3: lebaran haji.
0: Oh gitu.
3: Sebenarnya bersilaturahmi itu tak ada.
0: Iya, tapi ramai ke dekat sana? Potong lembu ke, sapi ke?
3: Kalau di Jambi itu ramai lah. Tapi saya di daerah sini, di Kampung Laut namanya, itu kalau tidak salah ada 5 hewan kurban dari sapi.
0: Oh, ada 5. Iya, iya, baik. Nah, semoga dilancarkan lah nanti ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Lagu apa kita?
3: Lagu kita berkali-kali dari Sylvia Ma.
0: Kali, oke, boleh.
3: Salam-salamnya yang sudah difotokopi dengan Mak Nek Anda tadi ya, cara salam yang pertama.
0: Nek Manda.
3: Nek Manda tadi ya. Maaf dan terompat. Yang kedua siapa ya tadi?
0: Yang kedua Mak Berlian.
3: Oh ya, kemudian ada Mak Berlian tadi ya. Semua ada juga Bang. Oh ya, ada ya, Bang Yusuf di Batam, ada Kak Dang Merdu, ada Kak Deli, ada juga Bang Udin Selamesra, ada Bang Ele, Bang Jail, ada juga Pak Umar, Pak Pumis, Pak, siapa lagi? Pak Budi, yeah. Untuk semua ya tanpa terkecuali.
0: Boleh.
3: Selamat petang. Ini ada geledek-geledek.
0: Ada geledek-geledek ya?
3: Iya. Yeah. Jadi semua lapen perempat tanpa terkecuali.
0: Boleh.
3: Tanpa tunang ya.
0: Ya, siap. Tanpa
3: terkecuali dari A sampai Z. Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Untungnya Kak Julia, selamat petang. Selamat bertugas. Nanti malam Kak Ardi yang... Kak Ardi ya?
0: Iya, Ardi Pak. Nanti malam. Iya, betul-betul.
3: Ya, untungnya Julia, selamat petang, selamat
0: petang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anza Yusuf yang ada di Jambi. Ya, baik, saudara perempat. Sebentar lagi akan ada azan asal.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria. Di petang hari ini sedang putar, kita sudah putarkan berapa lagu ya. Ada lagu dari Cici Paramida, Wulan Merindu ya. Ini semacam ada nama orang Wulan gitu ya kan. Atau juga ini bisa diibaratkan seperti kita merindukan seseorang ya, yang tak kunjung datang kabarnya, saudara perempat ya. Kemudian juga ada lagu dari Dewi Persik, Suara Hati. Hati siapakah yang kita dengarkan? Kalau macam itu gimana kalau kita mendengarkan suara hati penelpon kita di sore hari ini yang satu ini ya. Halo, assalamualaikum. Sekejap ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, siapa tuh? Macam letih je.
1: Oh, lagi buat ketupat dan anu ni lah, sarung ketupat ni ha.
0: Sarung ketupat. Sedapnya. Acara apa buat besok? Buat lebaran.
1: Iya, lebaran.
0: Saya amnesia, buat apa ya? Saya tanya tadi, apa ya? Ramai ya dekat situ ya.
1: Budak-budak main tu.
0: Oh, main.
1: Ibu apa khabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Apa lawan ketupat dia? Rendang.
1: Ah?
0: Lawan dia rendang.
1: Iya, rendang ayam.
0: Oh, rendang ayam.
1: Daging belum dapat kan?
0: Iya, kalau saya sih lebih suka ayam daripada daging.
1: Iya, betul. Mak tak makan ayam, tak makan daging juga. Makanya mak masak ayam.
0: Ah, samalah saya pun. Iya, oh, ada kawan rupanya.
1: Oh, mak tak makan daging.
0: Oh, padahal daging kurban tu luar biasa ya. Rasa apa dia, makna dia kita makan kan?
1: Iya, bagi orang yang makan juga. Ah, tak makan macam mana?
0: Macam juga, mana ya? Lagi kan? Kena tahan je lah.
1: Jo, dapat lagu tak lagi?
0: Dapat lagu apa kita?
1: Mak dah minta lagu dari apa namanya tadi, udah nyebut dekat mulut tadi, lupa lagi Jo.
0: Dari siapa tu?
1: Kamelia Malik Jo.
0: Kamelia Malik? Kamelia Malik ya, baik.
1: Lagu dia, Jo tahu lah lagu tu kan?
0: Yang mana satu
1: Sepi.
0: Tu?
1: Lagu apa?
0: Yang mana satu?
1: Ya, Kamelia Malik tu. Aduh, apa nama judul ni?
0: Ada Rindu Berat, ada Segudang Rindu, ada
1: Rindu Berat itulah.
0: Oh, Rindu Berat boleh.
1: Salam-salamnya pertama buat Juju. Selamat petang, selamat bertugas. Baiknya hati-hati dan sehat selalu.
0: Boleh.
1: Buat yang dah masuk tadi, adanya Pak Abzah Yusof, ada Nenek Manda, adanya Mamak Belian, adanya Dang Merdu juga, adanya... siapa lagi ya? Kan kalau masuk mulai ni Ju.
0: Oh, tadi masih ingat kan?
1: Itulah, error apa ya? Buat Mamak Dini di Karas sama Cik Indon. Ada Yusuf juga di Batam. Ada Pak Kumis, ada Maudin. Adanya Pak Umar aja juga ya. Buatnya Siska. Buatnya yang Ucu, buatnya Nek Anjang. Ada Bunda Permata juga, ada Penyengat Bunda Sihat Selalu. Ada Kak Sarinya QQ, masuk Kak. Buatnya Mas Prabu juga. Buat siapa lagi ya? Kan dah lupa lagi tu.
0: Siapa lagi tu ya?
1: Buat Nek Barkisnya juga. Buat Nek Pino. Buat Kak Wir, buat Mak Indah, ada Mak Hitam juga di Mansur, adanya Mak Noranya juga. Buat penelpon pertama sampai terakhir ya, disenggol sampai terkebati.
0: Boleh.
1: Kalau lupa disebut, harap maklum aja ya Julia.
0: Ya, besok pun sama senggol ya.
1: Buat jujur sekali lagi, terima kasih banyak sayangku. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Cepat dapat jodoh kata Nek Manda tadi kan.
0: Amin.
1: Itu ajalah sayangku. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Kita akan lagi dekat talian telepon dari siapa di belakang sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Halo. Alhamdulillah sehat, macam mana sebaliknya?
2: Sehat juga Ju.
0: Oh, sehat juga. Tengah apa tu?
2: Ya, lagi menunggu.
0: Menunggu apa?
2: Menunggu apa saja.
0: Menunggu hujan ke?
2: Hari ini tak hujan, alhamdulillah Ju.
0: Oh, alhamdulillah tak hujan ya.
2: Kan kijang hujan.
0: Oh, kijang.
2: Sini pandai alhamdulillah, mendung-mendung manja jadi.
0: Mendung-mendung manja.
2: lebat nanti gaya-gaya lebat hujan.
0: Betul sekali.
2: Tamtum pokoknya. Perang ya.
0: Perang dia ya. Kenapa tu?
2: Ulang tahun ju anaknya yang.
0: Oh yes. Oh, mabruk apa mabruk sama ulang tahun ya. Semoga sehat selalu. Dilancarkan segala niat baiknya, pekerjaannya semualah.
2: Usaha dia ju.
0: Betul. Semoga banyak pembeli ya. Amin. Insyaallah. Lagu apa kita sama ulang tahun?
2: Ulang tahun. Kita
0: malam
2: kan.
0: Boleh.
2: Salam buat Julia, bersama juga, balik hati-hati tu.
0: Ya, boleh.
2: Masih tak menentu ni ya.
0: Buat,
2: ano, siapa saja tu Mak Rosi, bertopi Mak Rosi tadi tu.
0: Boleh.
2: Bertopi Nek Manda. Nak batuk pula tu.
0: Batuk lah dulu.
2: Batuk lah. Bertopi Mak Belian tadi. Bertopi yang ucu nanti. Apa Kak Deli balik Manado dia.
0: Oh balik Manado.
2: Manado sebab persetujuan selamat. Tak ada keluarga dia lagi lah. Ya, keluarga dia korang nyanyi tu ya.
0: Betul sangat.
2: Buat ini apa tu Kak Siti, Bang Damak Kak Anu, Mak Putri. Buat Dang Merdu. Buat Pebang Udin. Pak Gapar, masuk Pak Gapar. Pak Muklis, Amjad Yusuf tadi, Yusuf di Batam juga, Kak Sarinah Gigiu. Siapa lagi Aduna? Siapa lagi tu? Mak Dini di Karas, Mak Aida. Buat tengah tu. Apa?
0: Bunda Permata.
2: Buat semualah tu.
0: Boleh.
2: Nek Senggol semua selamat menyambut hari-hari haji. Besok kita selamat takbir je.
0: Ya betul sangat.
2: Sehat, selalu semangat, selalu kompak bersatu.
0: Amin.
2: Kita korban ayam dan sotong kan. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anja. Kita baca dulu dekat WhatsApp sini sudah ada berkebun juga. Kak Juju, kakak yang manis, yang baik. Masya Allah. Lesti Kejora, Juju Kejora. Sama-sama. Semangat terus ya kak. Lagunya boleh kak Avan 5. Mau yang mana aja pilih kak Juju. Juju judulnya yang sedap ya. Terserah kak Juju aja mau yang mana. Saya pilih dari Oh Cinta aja ya. Karena kita sama-sama cinta. Spesialnya untuk Kak Juju, pilih kak pilih kakak salah satu judul lagu yang bikin joget, boleh. Baik, terima kasih Kak Siska yang ada di Batu 8. Nanti kita putarkan lagunya ya. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, Kak Juju Kejora.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Nampak-nampaknya nak jujur dengan yang samalah.
0: Apa
3: tak
0: tu?
3: Tak makan daging.
0: Ah, sama memang. Dapat tiga kita dengan Mak Rosi satu.
3: Tapi jujur makan kan?
0: Tak.
3: Tidak sama sekali.
0: Tak bisa.
3: Dulunya yang masih muda-muda dulu makan nak jujur, oh, yeah. Tapi selama dah ini dah tak lagi udah lebih daripada 30 tahun lah udah tidak makan daging lagi nak jujur.
0: Gitu. Kami dari kecil dah tak makan.
3: Kalau yang ikan selangat nak jujur.
0: Oh ikan selangat.
3: Dari kecil memang tak pandai makan ikan selangat.
0: Kenapa takut tulang?
3: Bukan kalau makan itu dicoba sampai sekarang memang tak bisa nak jujur. Kalau makan pasti nyang mual nak jujur.
0: Oh gitu ya.
3: Tulang kalau ikan semuanya ada tulang nak jujur ya.
0: Betul juga.
3: Ya tapi tulang ikan selangat memang lain nak jujur tulang dia.
0: Ya.
3: Tulang dia halus, bengkok pula tu nak jujur.
0: Aduh, tu kalau kena masuk dalam kat sini pas.
3: Kalau ketulang juga. Ikan selangat paling susah, di tulang dia halus kan dia susah nak ini, susah nak apa gitu.
0: Baik.
3: Nak jujur?
0: Ya saya.
3: Sini lah ya.
0: Tak ada.
3: Emangnya ada kuih nak jujur?
0: Masuklah saya kerja.
3: Iya. Iyalah. Iyalah. Tugas negara apa boleh buat nak jujur ya?
0: Betul sangat.
3: Nak jujur?
0: Ya saya.
3: Banyak-banyak lagu Juju Kejora. Yang Nyang rasa lagu yang paling menyentuh ke hati Nyang.
0: Yang mana tu?
3: Tentulah lagu Tirani nak jujur.
0: Betul. Ini kan lagu
3: paling sedih nak jujur ya.
0: Lagu keluarga kan.
3: Paling sedih. Dari awal tu kan belum dipu- baru aja kita dengar intro dia aja tu dah berdiri sedih. Bulu roma nak jujur.
0: Oh, sedih betul ya.
3: Ayalah. Mudah-mudahan keluarga Lesti baik-baik saja, tidak seperti judul lagu nak jujur eh. Tak kita tahulah kalau nak jujur kan. Tidaklah eh. Nak jujur kan belum keluarga jadi belum rasa lah.
0: Betul tu.
3: Yalah. Yang salam yang dah gabung aja nak jujur ya.
0: Boleh.
3: Ini Kak Dang mungkin dah nunggu belakang ni.
0: Siap.
3: Tadi barusan ada Mak Rosi ya. Bunda Permata awal-awal tadi ada Nek Manda eh.
0: Ya betul.
3: Juga buat Nek Balkis, buat Kak Wer eh. Buat Mak Dini, Mak Ngaida, buat Cik Endon semua mewakil Pulau Karas ya. Ini Nek Alip pun dah lama tak gabung ya di Bintan Now ya. Mungkin Pak Umar nak gabung. Buat Bang Udin eh, Bang Lukman eh. Tadi juga ada Mak Belian ya. Ada Pak Amzah Yusof, ada Yusof, ada Pak Kumis ya. Yalah nanti Nyang ikut yang di belakang aja nanti nak jujur ya.
0: Boleh.
3: Ketupat dah buat dah?
0: Tak ada lah.
3: Ada?
0: Tak ada.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau ada.
0: Tak ada.
3: Nak jujur. Makanya Nyang ajak ke sini.
0: Tak apalah kita makan nasi putih aja.
3: Tapi lontong ada kan?
0: Insya Allah.
3: Ayolah. Yalah. Pokoknya selamat menyambut hari raya kurban lah. Nak jujur puasa ya?
0: Insya Allah.
3: Alhamdulillah. Mak, Nyang dapat merasakan nak jujur hari ini adalah puasa Arafah. Arin harus besok harus banyak-banyak berdoa nak jujur.
0: Betul.
3: Besok adalah doa yang paling mustajab nak apa saja. Yang nak jujur minta besok sangat mustajab. InsyaAllah nak jujur ya.
0: InsyaAllah.
3: Ayolah. Terima kasih. Kita je nak jujur ya.
0: Sama-sama.
3: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka. Terima kasih nak jujur.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali yang lucu ya. Kalau macam tu kita akan putarkan dulu untuk ihwal semasa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal semasa.
0: Saudara perempat, mungkin hanya dari Natuna saja pantai memiliki bebatuan besar yang seakan menjadi penghias pantai. Itulah Lipstone Park, salah satu destinasi andalan yang dimiliki oleh Natuna dan cukup banyak mendatangkan wisatawan domestik maupun asing di Kabupaten Natuna. Didukung dengan segala fasilitas yang memadai dan lokasinya cukup dekat dari pusat kota Ranai, membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi destinasi favorit, selfieable dan sudah pasti instagramable. Tidak hanya bebatuan saja, tapi air lautnya jernih menambah eksotisme Lipstone Park. Kita beralih ke maklumat lain. Monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Adha 2026 dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pemantauan harga bahan pokok dilakukan oleh Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bintan. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan Ibda Daeng Salamun mengatakan dari hasil monitoring tidak ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau harga eceran tertinggi. Sementara bahan pangan lainnya hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan kepada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan. Kepala Badan Usaha Urusan Logistik, Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq, mengatakan kebutuhan bahan pokok lain seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sama pemantauan dirinya tidak menemukan keperbedaan harga beras SBHP maupun minyak kita dengan head. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Murah.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah,
1: Man. Dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh yang seminggu kau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Indonesia Barat.
1: Sertus 2,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Minang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini, Saudara Pro 4 ya. Nanti kita akan mendengarkan bersama untuk perkiraan cuaca di BMKG. Tapi nanti kita coba dulu untuk mengangkat penelpon kita di sore hari ini ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Duha ya Dindaku.
1: Iya, Bang Udin. Apa cerita Bang Udin? Bisa, lagu apa Bang Udin?
2: Lagu apa ya? Lagu prasangka.
1: Prasangka ya. Boleh.
2: Iya kan?
1: Janganlah kau berprasangka padaku.
2: Jangan. Tak boleh deh.
1: Tak boleh ya. Oke Bang Udin, boleh.
2: Anak muda kan?
1: Anak-anak.
2: Tak boleh prasangka.
1: Tidak boleh berprasangka.
2: Tak boleh.
1: Saya Bang Udin.
2: Boleh deh. Waspada boleh.
1: Oh waspada boleh, prasangka jangan ya.
2: Waspada itu kan jaga-jaga.
1: Oh iya, kehati-hatian ya.
2: Hati-hati. Itu ada lagunya tuh waspada.
1: Oh iya, waspada, waspada.
2: Sama Jais, sama
1: Jais. Oh, Mak Jais.
2: Kalau malam bisa diputar tuh.
1: Baik.
2: Dengan ya, acara malam lagi. Oke, kita salam sama abad adik yang sedang bertugas lah ya. Bahagia ceria selalu lah ya.
1: Amin.
2: Sehat. Tadi aku dengar ada Mak Rosi.
1: Ada Mak Rosi tengah buat ketupat.
2: Mak Rosi ya.
1: Kita
2: sudah kehilangan satu kawan lho Mak Rosi.
1: Siapa tuh?
2: Dari Batu Lima tu balik ke Manado dia.
1: Oh iya, tadi cakap dengan Batu ke Manado katanya.
2: Senin balik ya, di Senin ni pakai pesawat dia.
1: Oh iya, balik Manado
2: tadi
1: lagi
2: dia
1: ya.
2: Dia bisa masuk di Radio Pro 1, perempat bisa masuk juga dia. Dia biasa juga dari Manado dia. Kita doakan semoga apa, sama selamat sampai di.
1: Iya, dilancarkan perjalanannya.
2: Iyalah, buat Kak Dili ya. Salam juga Pak Umar, Bang Herman, Kak Dang Merdu, Kak Berlian, ada Putri Merica ya. Ada yang Ucu juga, Uwir, tak lupa juga yang di Pulau Karas ya. Mak Dini ya, sama Aida Lestari ya.
1: Betul.
2: Betul, ada Makcik Emma, ada Nek Manda juga ya. Pak Kumes sama tuh. Pak Kumes, ada Bang Hamzah Yusuf juga ya.

0: Bandung pernah masuk sini tak?
1: Oh, jarang mudik, tapi ada lah dulu. Oh,
0: dia lagi sakit tuh.
1: Oh, lagi sakit. Lekas, semoga lekas pulih.
0: Yang dari Bogor pernah masuk dah?
1: Jadi, oh, dengan saya tak ada pula.
0: Ya, dia pro satu lah orang itu. Salam juga. Abang Lukman ya, selalu masuk sini ya. Pak Haji Surat di Batu Lima. Putra Kemalai kita ya, di Desa Penaga ya.
1: Boleh.
0: Masuk ya. Siapa lagi ya? Usup ya, Bang Usup di Batam ya. Di Nginang ya. Ada juga Pak Demang, ada juga Abang Uya ya, Abang Uya ya di Sinangun ya, Kayung Pinang. Semuanya mengucapkan sehat, sehat-sehatnya, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
1: Salam mesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin, kita baca dulu ke WhatsApp ya. Assalamualaikum, Juju mata dapat masuk lewat WA aja lah ya. Lagu boleh dapat lagu lagi tak? Kalau dapat mak minta lagu dari Rita Sugiarto. Sasaran emosi, lagu baru ke? Kalau tak ada cintaku tinggal seujung kuku, tak tahu dari siapa Ju. Salamnya untuk semua aja ya, dari penampak pertama sampai terakhir di fotokopi dan sudah masuk semua Ju. Buat Julia terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Mak Dini. Kita akan lagi dekat tadi yang WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ju? Sehat Ju?
1: Alhamdulillah sehat. Macam mana sebaliknya, dah lama tak dengar ya?
2: Ya Ju.
1: Kemana
2: ke? Tapi kalau dengar suara Ju macam tak sehat.
1: Ah, sehatlah. Sehatlah alhamdulillah.
2: Ju minta lagu Ju?
1: Boleh, lagu apa tu?
2: Minta lagu Tabah Ju.
1: Tabah. Sedih nampak lagu
2: dari
1: ya.
2: Dari Dayu Agi.
1: Tabah ya. Okey. Boleh.
2: Boleh?
1: Boleh.
2: Salam Pak Juju eh. Selamat tugas, selamat sore. Semoga selalu boleh hati-hati.
1: Yeah.
2: Tadi ada Bang Udin, ada Nek Anjang, ada Mak Berlian, ada Manda, ada Mak Rosi tadi eh.
1: Betul.
2: Semua-semua aja lah Ju, buat penelpon pertama sampai terakhir Ju.
1: Boleh.
2: Selagi buat Juju boleh hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Arjun yang sudah bergabung dengan petang ini. Sebelum kita untuk mendengarkan perkiraan cuaca yang kita jepidang, kita rekam lagu berikutnya dari Epita Mala. Selamat ulang tahun.

0: Eh, yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karima.
3: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, kakak sehat.
3: Alhamdulillah baik ya. Iya. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Iya, baik, Karima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMTG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perakirakan di pagi hari secara dominan cerah hingga berawan. Menjelang akhir pagi, siang, dan bahkan berpeluang hingga sore hari ada peluang untuk turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat. Namun sifatnya juga masih lokal atau tidak merata dan perlu diwaspadai untuk daerah sekitar pesisir wilayah Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Kemudian malam hingga dini hari dan esok hari kami perkirakan kondisi akan berawan hingga berawan tebal. Informasi selanjutnya terkait dengan angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya yaitu untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
3: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjang. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai? Sebab pakai dokoh ke?
0: Tak. Hutang aku dah lunas.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, dari nama destinasi wisatanya saja sudah cukup unik, ke batu bersantai yang seakan-akan batu yang santai di pinggir pantai. Tapi begitulah adanya tempat wisata di Kepulauan Riau ini, memang sangat pas untuk Anda yang ingin berpetualang, bersantai bersama dengan keluarga, menikmati indahnya pantai yang dihias bebatuan granit, ombaknya begitu tenang, semakin memikat para wisatawan untuk merasakan jernihnya air laut batu bersantai. Lokasi wisata batu bersantai tidak begitu jauh dari Pantai Sejuba yang juga berada di wilayah Kecamatan Bungurat Timur, tepatnya di Desa Sepompang. Kita beralih ke maklumat lain. Sekda Kabupaten Bintan Roni Kartika mewakili Bupati Bintan meresmikan kantor penyelenggara Rans Emas Cabang Bintan milik Bank Riau Kepri Syariah. Peresmian tersebut digelar di kantor operasional BERKS Syariah Cabang Bintan, Jalan WR Supratman, Jalan Raja Tanjung Uban, Kabupaten 16, Kecamatan Topaya. Dalam sambutannya, Roni menyampaikan apresiasi kepada BERKS Syariah atas perluasan layanan keuangan syariah di Kabupaten Bintan. Ia menilai layanan Rans Emas memberikan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah, yang mengatakan layanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat kecil termasuk pelaku UMKM. Oke, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

cahaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Cipinang, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat gabung untuk Anda yang baru saja menetap perempat Tanjung Pinang, dimanapun berada ya, tentunya berhati-hati di perjalanan saudara perempat. Walaupun cuaca di hari ini bisa dibilang teduh-teduh manja saudara ya. Ini ya saudara perempat, dua hari lagi menuju hari raya kurban. Yang berkurban di tahun ini mudah-mudahan dilancarkan dan juga daging kurbannya bisa lah kita nikmati bersama-sama saudara perempat yang bisa makan daging kan. Yang terdapat makan daging mungkin bisa diganti dengan kauta ayam, boleh ganti dengan bilis saudara perempat yang sedina lagi. Nah, dengan libur yang cukup lumayan panjang saudara perempat ya, di mana memang nanti di saudara-saudara kita, nenek kita, kak kita yang melaksanakan ibadah haji tentunya di tanah suci. Nah, kita nanti juga akan melaksanakan yaitu penyembelihan hewan kurban saudara perempat ya. Nah, saudara perempat mungkin ada nak berwisata kemana ya, sudah ada rencana agaknya saudara perempat. Boleh saudara ya, yang sekiranya memang ingin jalan-jalan gitu kan, atau nak berwisata, kita ajak saudara perempat untuk berjalan-jalan ke tempat yang satu ini, di mana ini ada di Pulau Poto. Pulau Poto, ya, nama dia adalah Pulau Poto di Bintan, Kepulauan Riau. Ini adalah simpan dua surga tersembunyi, masya Allah, ada surga dekat kita ini ya. Nah, saudara perempat, Pulau Poto ini berlokasi, bukan foto ya, tapi Poto. Pulau Poto ini berlokasi di Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dan di sini kita akan bisa menemukan dua pantai, saudara perempat ya. Apakah nama dia? Nama dia adalah Pantai Mempadi dan Pantai Pasir Bana. Oh, bukan main lagi nama dia ya. Jadi keindahan kedua pantai ini memang tak perlu diragukan lagi saudara perempat, di mana potensi untuk wisata baharinya dimiliki kedua pantai ini tentunya adalah Pantai Mempadi dan Pantai Pasir Bana. Bagi kita yang ingin mengunjungi Pulau Poto, tentunya sayang bila kita melewatkan kesempatan lah ya untuk mengunjungi kedua pantai tersebut. Nah, mengawali perjalanan kita, kita biasanya beranjak dulu pergi dari Pantai Indah Kijang. Kemudian kita ke Kecamatan Bintan Timur dengan menumpangi kapal pompong atau kapal ojek. Nanti rombongan ini akan masuk saudara perempat, akan masuk ke mana pula dia masuk ya, akan berjalan lah, akan naik ke pompong tadi. Untuk menuju ke Pulau Poto ini kurang lebih kita membutuhkan waktu sebanyak 40 menit. Nah, sebelum tiba di Pulau Poto, perjalanan wajib melewati Desa Kelong dulu. Oke, jadi ini kenapa dia dibilang pantai yang cantik, karena kita akan melewati namanya Desa Kelong dan Desa Air Gelubi di Kecamatan Bintan Pesisir. Tempat ini di tempat kawasan Galang Batang, keindahan Pulau Poto sudah terlihat saudara perempat. Dekat mana ombak lautnya sangat bagus, mampas barisan bebatuan alam yang besar, dan juga beberapa batu besar ini terlihat sangat menawan dan melengkapi panorama pantainya. Bebatuannya terlihat jelas di sisi kanan arah menuju dua pantai, Pantai Mempadi dan Pantai Pasir Bana. Kalau saya sendiri sih belum pernah ya, tapi saya sebenarnya sudah ada planning lah, jalan-jalan ke pantai-pantai terpelosok di Kepulauan Riau, tapi itulah belum ada masa lagi kan, belum ada rezeki lagi ya. Nah, sederet batu-batu besar di pantai Pulau Poto ini di bagiannya menghadap ke Pulau Mangkil, dari kejauhan terlihat Desa Mapur. Lalu dari barisan batu-batu yang besar itu, rombongan melintasi teluk saudara perempat ya, yang bisa kita kunjungi juga. Nah, di teluk inilah tidak terlihat batu-batu besar, hanya saja dekat bibir pantai teluk ini itu merupakan hamparan pasir putihnya. Untuk panjang pantai berpasir ini dengan ombak yang cukup besar ya, tak kurang dari 700 meter. Nah, namanya adalah Pantai Pasir Bana. Lokasinya di teluk, namun ombaknya cukup besar di dasar laut, terumbu karangnya cukup padat juga saudara perempat ya. Pantai Pasir Bana ini berada di wilayah kepemilikan Doni Fernando, di mana nanti saudara perempat para turis ini ya sukalah tengok suasana macam ni kan. Apalagi dekat sini saudara perempat, itu juga ada kawasan hutan bakau yang merupakan tempat para nelayan mencari ketam atau kepiting dan juga udang. Nah, sedangkan di lautnya sebagai tempat memasang bubu untuk menangkap ikan, kepiting adalah sejenis biota laut bagi para nelayan. Dominan dekat laut ini tuh sering dijadikan lokasi mencari ikan bilis ya. Apalagi bagi nelayan yang menggunakan pompong. Nah, mereka menebar pukat bilis dekat sini. Kawasan ini sangat pas untuk lokasi wisata mangrove. Air laut di pesisir Pulau Poto ini terlihat begitu pekat, tandanya belum tercemar dengan aktivitas industri. Nah, pantai mungkin kita ini sebagai orang Tanjung Pinang, kalau kita berjalan ke Bintan tuh sangat banyak ya ingin melihat pantai-pantai yang sangat eksotis bahkan indah hingga ke pelosok.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Ngapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau nih.
0: Intermezzo.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Puasa Arafah, puasa sehari menghapus dosa 2 tahun, yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Dudi Sa'dullah untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat, 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana mawasimal khalil khairat wa ayyaman tanazzala fiha ar-rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tanjina yaumal hasrat. Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, seolah dirahmati, diberkahi, dicintai, serta dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas sebuah tema, yaitu tentang puasa Arafah, puasa sehari menghapus dosa 2 tahun. Pendengar, hari ini hari Senin, ketika maghrib nanti, ketika matahari terbenam, masuklah yaitu 9 Zulhijjah, atau disebut dengan hari Arafah, sampai hari besok Selasa. Pendengar dimanapun berada, memang ada hari-hari biasa dalam hidup manusia, namun ada pula hari yang membuat langit begitu dekat dengan bumi. Doa-doa melesat tanpa penghalang, air mata taubat jatuh tanpa malu, dosa-dosa luruh seperti daun kering diterbangkan angin. Itulah hari Arafah, hari yang sangat agung, hari ketika jutaan manusia berdiri di padang Arafah memanggil nama Allah. Dan kita yang jauh dari tanah suci diberi hadiah luar biasa, yaitu puasa Arafah. Pendengar dimanapun berada, puasanya hanya sekali, puasanya hanya satu hari, yaitu hari ke-9 di bulan Zulhijjah, jatuhnya besok hari Selasa, disebut dengan hari Arafah. Tetapi ampunannya mendapatkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Pendengar di mana pun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar, demi fajar, demi malam yang 10, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Para ulama mentafsirkan menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalamnya terdapat hari Arafah, penghulu hari-hari mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil 'amal shalih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam." Yakni ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Itulah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan puncak dari hari-hari itu adalah, yaitulah hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, jatuh pada hari Selasa. Pendengar, puasa sehari ampunan 2 tahun. Hadirin dimanapun berada, betapa pemurahnya Allah kepada hambanya, kepada kita-kita ini, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sering berbuat dosa, mata salah melihat, hati salah menduga, tangan salah mengambil, kaki salah melangkah. Sebagaimana dalam Gurindam 12, Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Provinsi Kepulauan Riau, seorang sastrawan pujangga, sekaligus juga ulama, lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, terkena dengan gurindam 12-nya pada pasal yang ketiga, apa kata beliau? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di seluruh banyak orang kehilangan semangat, hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Artinya, kita berbuat salah. Mata tak bisa kita jaga pelihara. Salah melihat, tangan salah mengambil, lidah salah berucap. Yang jelas, kita pasti punya dosa dan kesalahan. Sebagaimana dalam Gurindam 12, yaitu pada pasal yang ke-7, apa kata Raja Ali Haji? Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kuserang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Oleh karena itu, pendengar, setiap kita pasti melakukan kesalahan. Pasti berbuat dosa. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Arafah, puasa sehari dapat mengampuni dosa 2 tahun. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ya, yang mengatakan dari riwayat oleh hadis riwayat Imam Muslim, ma min yawmi akthara min ay yu'tikallahu fihi abadan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Hari Arafah adalah hari tangisan taubat. Hari ketika langit dipenuhi doa-doa. Hari ketika Allah membanggakan hamba-hambanya yang di hadapan malaikat. Bayangkan, kita di bumi menangis, memohon ampunan ilahi Rabbi, sementara nama kita disebut di langit. Ada sebuah kisah dari para sahabat dan tabi'in. Hadirin berbahagia, para sahabat dan tabi'in sangat memuliakan hari Arafah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika memasuki hari Arafah, memperbanyak doa dan menangis karena takut amalnya tidak diterima. Ada pula kisah Taus bin Kaisan, seorang tabi'in besar dari Yaman. Ketika hari Arafah tiba, beliau menangis tersedu-sedu hingga dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari Arafah? Bukankah hari ini hari rahmat?" Beliau menjawab, "Aku takut, justru aku termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah." Oleh karena itu, ketika hari Arafah, maka takut khawatir kita kalau kita tidak mendapatkan ampunan. Untuk itu, raihlah puasa, kerjakanlah puasa untuk meraih mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh bahwa Sufyan ats-Tsauri pada hari Arafah sangat sedih dan banyak beliau diam ketika ditanya, "Siapa manusia paling buruk pada hari Arafah?" Orang yang jelek, orang yang buruk. Ya, pada hari Arafah itu, orang yang menyangka Allah tidak akan mengampuninya. Ini ada orang beranggapan kalau Allah tidak mengampuni dosa pada hari Arafah, berprasangka tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "As-sawmu Arafah ayyuka fil sotal madhi wal baqiyah." puasa Arafah dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah jauh lebih besar. Pendengar dimanapun berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan hari Arafah berlalu seperti hari-hari biasa, seperti hari-hari yang lainnya. Mungkin selama ini mata sering melihat maksiat, lidah sering menyakiti, hati sering lalai, salat sering terlambat, hidup terlalu sibuk mengejar dunia. Maka dalam Gurindam 12 Raja Ali berpesan, kadang-kadang kita ini berbuat salah, berbuat dosa, melakukan yang tak baik. Maka dalam Gurindam 12 buka pasal yang ke 9, apa kata Raja Ali Haji? Buka pasal yang ke 2, ya. Kadang-kadang kita tak bisa untuk mengamalkan. Apa kata beliau? Barang siapa yang mana tersebut tolak, ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembah yang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa tiada mendapat dua temasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Pendengar, hidup terlalu banyak mengejar dunia, tak sempat kita untuk melakukan amal-amal terbaik. Puasa belum sempurna, solat belum sempurna, zakat belum ditunaikan secara seutuhnya, dan haji pun belum sempat kita berangkat. Oleh karena itu, banyak kelalaian kita, maka jadikanlah puasa Arafah sebagai titik pulang kepada Allah, karena kita tidak tahu, boleh jadi ini Arafah terakhir dalam hidup kita. Tidak ada jaminan kita berjumpa dengan Arafah tahun akan datang. Berapa banyak orang tahun lalu masih bersama kita. Hari ini mereka telah berada di dunia lain. Tidak akan kembali ke dunia selama-lamanya. Pendengar, ketika matahari Arafah tenggelam, semoga dosa kita ikut tenggelam. Ketika takbir Idul Adha menggema, semoga kita telah bersih daripada noda dan dosa. Puasa itu hanya sehari, tetapi rahmat Allah melintasi 2 tahun dosa manusia. Maka jangan sia-siakan hari mulia ini. Hari Arafah, mari kita tutup dengan selalu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan doa. Allahumma ja'alna min ahli Arafah allazi ghafarta lahum wa rahmatahum wa taqasat waqabahum minan nar. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Arafah yang Engkau ampuni, Engkau rahmati, dan Engkau bebaskan dari api neraka. Mudah bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Hello, Sral. Hello, hello. Sibuk tak engkau besok?
1: Ha? Apa?
0: Sibuk tak engkau besok? Kak.
1: Tak sibuklah.
0: Yoklah, besok kita pergi ke bazar.
1: Nak apa? Tumben sangat. Bukannya kau introvert?
0: Nak tidur. Ya, kita cari makan lah. Dah lah, tak usah bising. Besok sore jam 5 jemput eh.
1: Hei, dah kau yang ajak. Aku pula yang jemput kau.
0: Tak apalah. Kau kan kawan baik aku. Esokan harinya.
2: Assalamualaikum. Ul, Ul. Ni aku Asral.
0: Waalaikumsalam. Ya, kejap.
2: Tak pakai mandi ni kau eh?
0: Belum mandilah. Aku baru bangun. Tidur siang. Kejap eh. Aku tunggu luar. Aku mandi dulu.
2: Ya, yeah, tak pakai lama-lama eh.
0: Yalah. Sibuk je.
3: A few minutes later.
0: Dah siap ni aku. Dah cantik ke belum?
2: Cantik kan mama akulah.
0: Yelah, gurau pun.
2: Dahlah, tak usah kau banyak cakap. Marilah kita berangkat.

0: Ul. Banyak betul eh makanan kat sini.
1: Oh iyalah. Aku nak cari makanan apa eh? Makanan orang putih tu. Mana yang ada keju-keju ke, pizza ke apa? Nak cubalah aku.
0: Dia ajalah yang bisa dinikmati. Takutnya tak cocok di lidah kita. Apalagi kita ni orang kampung.
1: Tak apa-apalah. Yuklah, keliling dulu kita cari jajanan.
0: Aku nak makan telur yang digulung-gulung tu.
1: Kau ni ada-ada aja. Apa yang telur digulung-gulung tu?
0: Itulah kau tak tahu. Nama dia telur gulung. Bukannya telur yang masih ada cangkang tu terus digulung-gulung.
1: Oh, macam tu. Ya. Kenapa kau beli ni? Kan banyak kat luar. Mending kau cuba makanan yang tak biasa ada di luar tapi ada di sini.
0: Apa yang nak cuba? Makanan yang tak ada dekat sini.
1: Marilah kita keliling dulu, cari-cari makanan yang lain.
2: Korang lagi kat sini? Ngapain? Pergi tak ada ngajak-ngajak aku.
1: Ngapa pula kami mesti ngajak engkau? Kalau ngajak engkau, makanan yang kami beli tu pasti kau makan semualah. Habis, kami dapat apa?
0: Betul tu. Emang kau ni asyik nak sedap je. Makan kuat, keluar duit tak nak?
2: Janganlah cakap macam tu. Aku ni bukan tak nak keluar duit. Tapi kalau ada yang gratis, buat apa aku keluar duit?
1: Banyak betul alasan kau, Rob. Ayolah. Aku dah lapar ni, nak beli makanan.
0: Marilah, kau nak ikut juga, Rob?
2: Jangan tanya lagi. Kalau soal makan, pastilah aku ikut.
0: Tu ada telur gulung. Sedap tu. Yuk kita beli.
2: Yuk, kau bayar Eral 5,000 je. Kelak aku ganti.
0: Eleh, nyebut je nak ganti. Tapi, kelaklah lupa.
1: Aku tak nak lah makan telur gulung.
2: Kalau gitu nak makan apa, Ul?
0: Nak makan apa, Ul?
1: Tu, stand yang di sana tu.
2: Nak beli apa dekat sini?
1: Tu, udang yang kecil hidup tu.
2: Makan udang mentah? Macam mana nak makan udang hidup?
0: Macam mana?
1: Sedap ni makanannya. Bang, pesan udangnya satu porsi eh.
3: Siap dek, ini satu je, kawan-kawan yang lain tak beli.
0: Saya satu juga bang, nak coba juga.
4: Aku tak nak lah.
1: Siapa juga yang nanya kau, Rob? Tapi tumben juga eh, kau tak suka. Biasa semua makanan kau suka.
2: Mana ada semua.
1: Eleh, cuma batu dengan kayu aja yang kau tak dapat makan.
3: Ini dek pesanannya.
1: Terima kasih bang.
3: Sama-sama.
0: Bang, nak tanya sikit boleh tak?
3: Nak tanya apa dek?
0: Makanan udang macam ni, abang tu tahu dari mana? Perasaan di tempat kita macam tak ada jual yang udang macam gini bang.
3: Kalau inspirasi jualan ni, abang tengok dari sosmed, social media. Apalagi, abang rasa di daerah tempat kita ni nampak berbeza.
0: Macam tu bang. Kalau gitu, kami pamit dulu bang.
1: Terima kasih bang. Marilah kita cuba. Aku tengok dekat sosial media tu banyak yang review. Macam sedap je.
0: Marilah. Makanan macam apa ni? Udang kecil mentah-mentah pun nak dijual.
2: Amis lagi. Tak suka aku. Ini kalau kita goreng lebih sedap.
1: Enak loh. Tapi ada asin-asin gitu. Agaknya ngeri juga eh, kita makan hidup-hidup macam ini.
0: Apanya yang enak? Orang tak dapat makan macam ni.
2: Tak dapat makan. Makanan luar ni belum tentu lah sesuai dengan lidah kita.
0: Betul tu. Sebaiknya kita makan makanan yang biasa-biasa je.
1: Maaf ya kawan-kawan, aku tadi ngajak makan makanan macam gitu. Aku pun tak tahu kalau benda lah tu masih hidup. Aku pun tahunya pun dari sosial media.
0: Ya, tak apalah Ul. Ini sebagai pembelajaran juga buat kita. Kadang rasa lidah orang-orang tu beda-beda.
2: Ha, betul tu. Apa kata Asral?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Teh Obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan

0: Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompet, tipikal pantai Tanjung Datuk agak berbeda dengan pantai-pantai lainnya. Gugusan pantainya banyak dipenuhi dengan batu-batu besar yang memiliki warna yang cukup alami. Ada sebagian lokasi pantai Tanjung Datuk memiliki daratan yang agak menjorok ke tengah lautan. Dan biasanya menjadi spot pemancingan yang cukup baik. Misalnya tadi Kuala Trewi ini berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kita beralih ke maklumat lain, turnamen bola voli Bupati Cup Bintan 2020 memasuki babak final. Tim Polres Bintan akan menghadapi Bos 303 pada partai puncak hari Senin 25 Mei 2026 pada hari ini. Tim Polres Bintan melaju ke final setelah mengalahkan tim rantau VVC dengan skor 3-0. Sementara Bos 303 memastikan tiket final usai menundukkan PT BIIE dengan skor serupa 3-0. Untuk kategori putri, partai final akan mempertemukan Mega 707 melawan M The Mix. Bupati Bintan Terlebih Korda mengatakan Bupati Cup merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan semangat olahraga sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet bola voli di Kabupaten Bintan. Menurutnya, pelaksanaan turnamen secara rutin diharapkan mampu melahirkan para atlet berprestasi yang dapat membawa nama baik ke daerah tingkat lebih tinggi. Tahun lalu, turnamen digelar di Kecamatan Bintan Utara Timur, sementara tahun ini di Kecamatan Seri Kuala Loba menjadi tuan rumah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: ngapa engkau berhenti ni?
1: Hei, tangga lagi.
2: Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
2: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada sajalah engkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
3: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, saya kata dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 19.21 menit waktu Indonesia Barat, 19.21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas berdengkang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

Disiarkan dari kawasan Jalan Yani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, ragam budaya. Kalau kita bicara tentang goloh, kalau dalam bahasa Indonesia itu dia seperti gala, Saudara Pro 4 ya. Yang mana ini merupakan bambu yang bisa digunakan masyarakat tempatan untuk menjemur baju dan juga membuat atau alat untuk mengambil buah mangga. Jolo gitu ya. Dan gala ini banyak lagi manfaatnya, Saudara Pro 4, bisa digunakan pada kala itu dan sekarang sudah jarang digunakan. Begitu juga dengan permainan goloh panjang atau gala panjang. Permainan ini itu sangat mengasihkan karena sistemnya permainan ini berkelompok atau beregu dan kadang-kadang bergabung baik lelaki maupun perempuan. Tempat dan waktu bermainnya, Saudara Pro 4, tempat bermainnya adalah ruang terbuka ya, di lapangan bola ke ya kan, lapangan voli. Kemudian juga di agar leluasa, Saudara Pro 4 ya. Nah, kemudian juga waktu bermainnya itu biasanya kan di petang hari. Mungkin sekiranya kita selepas pulang sekolah, makan siang, tidur siang dulu, nanti menjelang petang selepas asar kita keluar tuh untuk bermain-main bersama kawan-kawan kita ya. Kalau anak-anak 80-an, 90-an, mungkin dulu untuk bermainnya masih di tanah, Saudara Pro 4 ya, bermain masak, bermain segala macamnya. Tapi kalau sekarang ya sudah zaman 2000-an, itu mereka sudah mulai kalau bermainnya ya main gadget di rumah atau berkelompok bersama dengan kawan-kawan. Kalau dulu tuh, kalau tak nonton TV, ya main dekat tanah kan. Nah, Saudara Pro 4, karena memang kadang-kala lewat karena pada masa itu belum begitu banyak media sosial ataupun televisi, ya hingga tiada menghiraukan dengan keadaan rumah, dan sekering kali orang tua memanggil anaknya nih untuk mengingat waktu maghrib. Dan biasanya kalau sudah mulai maghrib tuh, nah kita barulah berlomba-lomba untuk berpulang ke rumah gitu ya, untuk nanti mengaji lah, Saudara Pro 4. Nah, sebelum bermain, dibagilah kelompok terlebih dahulu dan satu orang diberikan kepercayaan masing-masing kelompok untuk melakukan sud jari, dan apabila 3 kali memenangkan sud ini, maka yang kalah akan menjaga, atau bahasa dalam permainan ini adalah menjadi. Yang jadi semualah gitu ya, yang lain tuh bebas gitu. Dan yang menang akan melewati penjagaan yang telah dijaga kelompok yang kalah. Untuk alat dan peralatan permainan ini biasanya menggunakan bola kasti, dan bahkan permainan ini, Saudara Pro 4 ya, waktu zaman-zaman saya sekolah SD dulu pernah nih menggunakan permainan bola kasti ini untuk bermain ini, bahkan dijadikan ekstrakurikuler penjaskes, Saudara Pro 4 ya. Kemudian ada juga kayu untuk menggores atau membuat garis melintang dan panjang yang disebut dengan gala panjang, kemudian peraturan permainannya. Kelompok yang menang semuanya harus berada dalam garis start, dan salah satu tim memegang bola kasti, dan setelah bola dilempar ke yang jaga dan kembalikan lagi oleh penjaga itu, petanda permainan mulai dilakukan. Lepas itu teman-teman sekelompok yang menang tadi mencobalah melewati satu ke garis yang lainnya dan sampai kembali dengan aman tanpa tertangkap atau mengena badan. Nah, sebelumnya bola kasti tadi juga melewati penjagaan dengan cara dioper atau dilempar langsung kepada kawannya yang sudah mencapai puncak garis terakhir. Dan apabila menjaga tadi dapat menangkap atau mengena akan badan hingga tinggal sendiri, maka kelompok tersebut dinyatakan kalah dan bergantian menjaganya. Dan begitu pula seterusnya hingga menjelang senja, barulah kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, Saudara Pro 4, itulah permainan tempo dulu ya, tanpa mengeluarkan modal gitu kan, tapi mempunyai unsur olahraga dan memupuk jiwa kebersamaan dan kekompakan. Sekarang permainan ini ya, kalau kita lihat, sudah jarang kita temui, Saudara Pro 4 ya, bahkan mungkin sudah mulai hilang karena anak-anak sudah mulai nih bermain gadget ya. Permainannya udah ganti, mainnya semuanya ada di handphone. Kalau zaman dulu, permainannya itu seru ya, karena permainan tradisional yang masih lestari.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Rambat RRI Tanjung Minang, suara budaya Kepulauan Riau. Tak terasa sudah ada perempat, sudah di penghujung acara untuk segentang lada petang di hari ini. Tandanya apa? Tandanya saya undur diri dan pamit dari rumah dengar Anda. Kita jumpa lagi tentunya di lain kesempatan dengan informasi-informasi dan acara-acara menarik lainnya yang tentunya akan menemani saudara di 19 jam setiap harinya ya, dari pukul 5 hingga pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Segentang lada malam berikutnya rekan kami Mizwardi ya, teman kesaudara perempat, tentunya jangan pernah tukar channelnya, frekuensinya tetap di 101,3 dimanapun berada, ya di perjalanan dan juga di tempat swalayan ke atau di pasar malam yang ada di Kijang masih berlangsung saudara perempat ya, yang sedang jalan-jalan juga atau juga yang sedang mempersiapkan segala macam untuk nanti lebaran Idul Adha kurban, juga semangat selalu ya. Kalau macam tuh saya pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Akhirnya kita menapak jua di Pulau Subini dari Bendahara.
1: Ya, Pangeran. Telah jauh kita berlayar dari Palembang menuju ke Pulau Subi ini.
0: Benar, Datuk. Apakah barang-barang perniagaan kita baik-baik saja?
1: Barang-barang kita baik-baik saja, Pangeran. Angin dan gelombang pun baik ketika kita berlayar ke sini. Hamba akan berkeliling mencari perbekalan untuk kita melanjutkan perjalanan.
0: Baiklah, biarkan hamba mengambil angin barang sekejap.
2: Tadi, aku melihat Putri Nilamsari, anak kepada Datuk Kaya, bermain di kampung kita.
3: Dia memang seorang putri yang cantik, baik, tidak sombong, dan berperangai elok.
2: Betul, dia juga pandai menekat, menyulam, dan merenda benang sutra.
3: Hah, aku dengar, dia juga pandai memasak dan membuat kue mue.
2: Seandainya aku orang kaya, akan kupinang Putri Nilamsari untuk menjadi istriku.
3: Hahaha, janganlah kau terlalu tinggi bermimpi. Jikalau jatuh, sakit rasanya.
2: Hahaha, aku kan berandai-andai saja.
3: Sudahlah, mari kita ke laut.

0: Haji anakku semata wayang, kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulat telah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Selesai menuntut ilmu kesana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung, ke negeri Hailam belajar kontau, ke Patani negeri Siam selesai mengaji, menikah saja yang belum.
1: Maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak benar-benar mengerti maksud Bunda.
0: Niat Bunda tersemat sudah di hati. Di negeri Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekutum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru harapan Bunda hendak mengantar tepak puan. Berikut pula emas, perak, intan, berlian ke Pulau Subi, mengirim utusan menjunjung tinggi titah dan salam. Nahoda berpengalaman di laut dalam, penumpangnya segala cerdik pandai, ahli waris yang menyampaikan hajat hati, sirih pinangan ditunjukkan kepada Nilam Sari.
1: Baiklah Bunda, sekarang Nanda dapat mengerti maksud dan keinginan Bunda. Jika itu sudah menjadi keinginan Bunda, Nanda bersedia untuk menikah dengan Putri Nilam Sari.

0: rumah besar alangnya besar, rumah Datu Perdana Menteri. Kalau tidak hajat yang besar, kami tidak sampai datang kemari. Begini Datu, cantik memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman.
1: Yang datang berulang alik, yang pergi terbayang-bayang. Yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang.
0: Jangan kami ternanti-nanti, jangan sampai berputih mata. Berilah jawab yang pasti, agar tak risau kumbang merana.
1: Jangan gundah, jangan gulana, ini kerja bukan dipaksa. Bila sudah ada anginnya, kami sedia menjalin tali saudara.
0: Berkokok ayam di pagi hari, putus tali dari tambatan. Datuk sudah menerima tadi, kecik tapak tangan nyiru saya tadahkan. Baiklah Datuk, izinkanlah kami untuk memohon diri. Segala kata dan tingkah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami berjanji, pada hari 10 bulan Safar, arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba di Pulau Subi ini.
1: Baiklah, kami tunggu kedatangan kalian semua. Kami harap tidak akan ada selisih hari dan bulan. Musyawarah kita membawa bupati.

0: pada hari 10 bulan Sapa, hari di mana janji arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba. Segala apa persiapan untuk menyambut kedatangan raja dari Palembang telah kita perbuat.
1: Iya bang, segala keperluan penyambutan rombongan pengantin laki-laki telah pun siap. Nasi berdandang-dandang dan lauk-pauk pun berdulang-dulang dah pun kita sediakan. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja.
0: Bagaimana dengan Nilam Sari?
1: Anak kita sangat cantik lah bang. Ia mengenakan baju kurung bertepih sutra bercorak lintang tenunan siantang, bertudung mantung kain mastuli Dayak Lingga, ikatan pending di pinggang, dukuh tiga rengkat, berkalung di leher hingga dadanya bang. Anak kita layaknya putri datuk-datuk bermahar mas kawin 120 rel.
0: Iya, pasti sudah tak sabar menanti kedatangan pangeran dari negeri Palembang. Begitupun dengan abang. Hari ini pun sudah menjelang siang. Abang akan menunggu di Selasa bersama sanak kerabat kita.
1: Tenanglah bang, tenang. Sebentar lagi juga mereka akan datang.
0: Hari sekarang sudah menjelang malam. Mereka benar-benar keterlaluan. Mereka telah mengingkar janji.
1: Sabarlah bang, bawa bersabar. Barangkali mereka sedang mengalami halangan di perjalanan.

0: Ini sudah hari ke-13. Mereka baru tiba di sini. Mereka ingkar 3 hari, Wan.
1: Sudahlah, Bang. Redakanlah amarah Abang barang sejenak. Nikahkanlah dulu Pangeran Demang Aji Jaya dengan Dilam Sari.
0: Baiklah.

0: makanan sudah basi dan tak layak lagi untuk dihidangkan kepada tamu kita. Apakah sebaiknya kita menggantikan hidangan yang sudah basi itu dengan nasi dan lauk pauk yang baru?
1: Tidak, istriku. Biar orang Palembang itu tahu diri. Mereka telah ingkar janji. Ikrar kita pada hari ke-10 bulan Sapa tidak mereka tepati. Pantas kalau kita hidangkan nasi dan lauk pauk basi kepada mereka.
0: Tapi bang, apa sebaiknya kita tanyakan dahulu? Barangkali mereka terserang badai di perjalanan.

0: Kanda, apakah gerangan sehingga Kanda dan rombongan baru tiba ke sini pada hari ke-13?
1: Maafkan Kanda, Dinda. Sewaktu dalam perjalanan, rombongan kami dilanda badai di tengah laut, sehingga Ayahanda memutuskan untuk singgah di Teluk Pulau Kiabu untuk berlindung dari amukan badai yang sangat dahsyat.
0: Oh, begitu rupanya. Tapi tampaknya Ayahanda Dinda benar-benar marah, Kanda, akan ingkarnya kedatangan Kanda dan rombongan.
1: Kanda paham, tapi akan Kanda jelaskan kepada Ayahanda selesai persandingan kita.

0: Sebaiknya hidangan kita ganti dengan yang baru. Kita akan malu jika kita menghidangkan makanan basi buat mereka. Jika abang tidak mengindahkan permintaan adik, gugurkan adik ke talak satu.
1: Ah, sudahlah. Biar mereka rasakan tetamu. Ciciplah apa adanya yang tersedia.
0: Bang, berarti gugur talak satu buat adik.
1: Cik Wan, bukan hanya talak satu yang gugur, tapi talak tiga aku jatuhkan padamu. Kau lihat nasib basi ini, aku hamburkan. Kau lihat ini, Cik Wan.
0: Apa maksud abang membuang dan menghambur-hamburkan nasi basi ini, bang?
1: Aku sudah kepalang kecewa. Berdandang-dandang nasi terbuang percuma.
0: Bang, kita harusnya itu bijaksana. Dan kita melakukan usul periksa penyebab keterlambatan rombongan ini tiba ke sini, bang.
1: Sudah, tak perlu. Lihat nasi ini. Aku hamburkan seperti garis panjang seakan membelah Pulau Subi ini. Itu bermakna kita bercerai berbatas nasi basi ini, Cik Wan. Sebelah utara itulah milikmu, Cik Wan. Sebelah selatan inilah milikku.
2: Beberapa saat setelah Datuk Kaya menghamburkan nasi basi tersebut, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar, disertai angin kencang dan hujan deras. Air laut pun bergulung-gulung setinggi gunung, menghantam Pulau Subi. Pulau Subi pun terbelah menjadi dua bagian. Satu di sebelah utara, dan satu lagi di bagian selatan. Pulau Subi kecil di sebelah utara milik Cik Wan, sedangkan Pulau Subi besar di sebelah selatan menjadi milik Datuk Kaya. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Oleh masyarakat setempat, selat itu diberi nama Selat Nasi karena keberadaannya disebabkan oleh hamburan nasi Datuk Kaya Pulau Subi.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Sekantang Lada Malam ya. Tentunya pada malam hari ini sama sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Kisah Lokan ya. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara, dan pada malam hari ini ada pun acara daripada Minangkabau, Baku Cindan di Udaro. Itu dia eh. Hingga ke pukul 23 hingga ke pukul 21 Ardi akan temankan saudara perempat semuanya untuk sama kita bersembang terkait tentang Baku Cindan di Udaro, Teradat Istiadat Minangkabau ya. Hingga ke pukul 21 nanti disambut juga dengan langgam serumpun Melayu, dan nanti juga selepas langgam tentu ada daripada Taman Penyair ya. Lebih kurang hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, Ardi temankan saudara perempat semuanya. Jangan jelak, jangan bosan dengarkan suara Ardi tiap-tiap malamnya. Kita hanya berniat baik, tentu menyambung silaturahmi ya. Malam hari ini malam ke-9 Zulhijjah, bertepatan juga ya dengan 25 Mei 2026. Itu dia. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentu saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah solat, ibadah daripada puasa sunnah tarawiyah. Esok kita boleh melaksanakan puasa sunnah Arafah ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, banyak fadilah manfaat yang boleh kita dapatkan melaksanakan dua puasa sunnah tersebut ya. Tapi malam hari ini Ardi kongsikan daripada adat istiadat atau tradisi unik suku Minangkabau menyambut Idul Adha, ada melamang hingga bakau obiang. Ini dia. Baik saudara, tentunya kita bersembang bual ya. Kita berkongsi cerita, kita berbagi informasi juga. Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang kaya akan khazanah budaya dan ditandai dengan beragamnya tradisi ataupun kebiasaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Mendekati momen daripada Idul Adha, suku Minangkabau juga memiliki tradisi unik untuk menyambutnya. Ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang sering ditemui pada masyarakat Minangkabau pada saat Idul Adha. Yang pertama ada malamang. Ini deh. Dilansir daripada laman penelitian dengan judul Lamang dan Tradisi Malamang pada masyarakat Minangkabau yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Minangkabau pada masa Idul Adha yang juga sudah jarang ditemui ialah tradisi malamang. Ini dia. Malamang merupakan proses membuat lamang. Lamang sendiri merupakan sebuah makanan dari ketan atau puluek yang dibasak menggunakan santan, kemudian dikemas dalam wadah yang terbuat daripada bambu atau buluh, itu dia, dan dimasak dengan perapian atau unggun yang memang dibuat khusus untuk memasak lamang, dibakar ataupun disalai. Beda pula kalau salai ni api dia tak ada, bara api je. Kalau malamang ni ada sikit-sikit api, bara dia agak menyalalah sikit kan. Itu dia eh. Tradisi ini bisa ditemui di seluruh wilayah Sumatera Barat, baik itu daerah darat atau darat seperti Solok, Payakumbuh, Agam, Tanah Datar maupun di pesisir pantai seperti Padang, Pariaman dan pesisir selatan. Selain itu, tradisi ini juga terdapat di daerah yang dahulunya ialah daerah rantau Minangkabau seperti Tapak Tuan atau Aceh, Muko-Muko atau Bengkulu, Kerinci atau Jambi, Tebing Tinggi atau Sumatera Utara dan Negeri Sembilan Malaysia, saudara. Jauh ya. Selain dilakukan pada masa Idul Adha, tradisi ini juga dilakukan menjelang bulan Ramadan, Lebaran Idul Fitri, peringatan Maulid Nabi, kemudian Baralek atau pesta pernikahan, perayaan hari kematian dan lain sebagainya. Jadi malamang tidak hanya dilakukan menjelang Idul Adha tetapi juga menjelang tradisi di waktu tertentu oleh masyarakat Minangkabau, saudara ya.

Ah, itu dia. Semarak Malamang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar pada masa dahulu sebelum tahun 1980-an. Karena Malamang pada masa itu dilakukan oleh setiap warga di halaman rumahnya pada waktu-waktu tertentu dan dilakukan secara bersama-sama dan saling tolong-menolong saudara. Selanjutnya ada juga Bakau Obiang. Ini apa ni Bakau Obiang ni? Tentu artikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

saudara perompat, selanjutnya ada Bakau Obiang. Dilansir daripada antaranews.com, Bakau Obiang merupakan kebiasaan masyarakat Nagari Sikabau, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat yang menjadi tanda bahawa masyarakat akan memulai aktivitas bercocok tanam yang biasa dilakukan setelah Idul Fitri atau sebelum Idul Adha. Pada tradisi ini, kaum perempuan atau dikenal dengan kaum kanduang akan membawa rantang untuk makan bersama dan juga dilanjutkan dengan acara panjat pinang sedara. Tradisi Bakau Obiang merupakan bagian dari Bakau Adat. Tradisi ini masih bertahan sampai sekarang dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana atau menjalin tali silaturahmi serta bentuk bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta sedara ya. Tradisi ini merupakan acara rutin tahunan yang sudah dilaksanakan oleh leluhur Sikabau sejak ratusan tahun yang lalu. Pada saat ini, masyarakat akan berziarah ke makam leluhur penggagas berdirinya Nagari Sikabau atau biasa disebut masyarakat sebagai leluhur Cancang Latiah, iaitu Datuk Gadang Tuanku Dauli Sikabau. Itu dia. Beliau merupakan orang yang dahulunya mencari tempat yang bagus untuk bercocok tanam dan menjalankan aktivitas sosial lainnya, iaitu tanah yang datar dan dingin, saudara. Baik, saudara perompak, selanjutnya ada menghiasi hewan kurban. Ini macam mana bentuknya ni? Melansir daripada penelitian yang dilakukan oleh Edriagus Saputra, maksud kami, dengan judul tradisi menghiasi hewan kurban pada masyarakat Bawan yang terbit di Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan pada Mei 2019. Tradisi menghiasi hewan kurban dilaksanakan sebelum menyembelih hewan kurban pada masyarakat kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek, Nagari, Kabupaten Agam. Tradisi ini telah lama berkembang di tengah masyarakat dan menjadi tradisi turun-temurun, sehingga apabila tradisi ini tidak dijalankan, maka ibadah yang mereka lakukan tidak akan sempurna, bahkan bisa dikatakan tidak sah, saudara. Seperti pendapat salah seorang warga setempat berikut ini. Baik, saudara perompak, dimanapun saja berada, tentunya dalam pelaksanaan yang dikatakan oleh seorang warga dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut, maka orang yang berkurban wajib menyediakan alat-alat untuk menghiasi hewan kurban itu, seperti kaca, seperti kaca, sisir, parfum dan lain sebagainya. Jika semua itu tidak disediakan, maka pelaksanaan penyembelihan kurban belum bisa dilaksanakan, kerana tidak sah suatu ibadah kurban tanpa dihiasi terlebih dahulu. Itu deh. Dikutip dari Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan dengan judul penelitian tradisi menghiasi hewan kurban pada masyarakat Bawan, saudara ya. Masyarakat Nagarian Bawan sendiri memiliki landasan dan dalil dalam melaksanakan tradisi ini, seperti yang dijelaskan oleh Imam Damril yang merupakan imam masjid di Kenagarian Bawan. Isi dalil seperti berikut: berkurban merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu, kerana berkurban merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tanda ketaatan hamba kepada Tuhannya. Selain itu, hewan kurban juga disebut akan menjadi kendaraan bagi setiap muslim yang melaksanakannya pada yaumil akhir nanti, saudara. Sehingga hewan kurban tersebut wajib dihiasi terlebih dahulu oleh orang yang bersangkutan sebelum disembelih. Ini deh. Selain itu, landasan yang lain digunakan masyarakat dalam menghiasi hewan kurban ialah ajaran Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar untuk menghiasi Nabi Ismail terlebih dahulu, kerana sebelum diberikan kepada Allah, yang dikurbankan tersebut harus dalam keadaan baik, bersih dan indah, saudara ya.
Ah, itu dia eh. Itulah tradisi yang unik ada di masyarakat Minangkabau, momen Idul Adha. Beberapa kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat Minang pada masa sekarang terkadang sudah mulai jarang ditemui. Kalaupun masih ada, bisa dikatakan tradisi atau kebiasaan tersebut mengalami perubahan atau tata cara pelaksanaannya tidak lagi sama seperti dahulu. Oleh sebab itu, tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu tersebut jarang dikenal secara tepat oleh penerus muda Minangkabau. Ah, itu dia. Baik, sedara perempat di mana pun saja berada, itu tadi beberapa tadi ya. Tiga tradisi yang boleh sama kita tahu. Nampaknya seperti yang kalau kita tengok hewan menghiasi hewan kuban ni macam macamnya asing telinga kita, tapi itulah adanya ya. Itulah nampaknya yang kita boleh tahu, boleh kita dengarkan, boleh kita tambah wawasan gitu kan, suatu kebudayaan di tempat orang di Minangkabau khususnya. Paling tidak kita sudah mengenal itu. Masalah macam mana kisah-kisahnya nanti berdalil dan macam mananya, nampaknya juga kita serahkan yang lebih faham. Kita hanya menyampaikan penyambung lidah penyampai kata ya. Kita mengenalkan budaya Minangkabau ke khalayak ramai. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, nampaknya gayung bersambut juga. Selepas ini kita akan berada pada acara langgam Serumpun Melayu. Semacam biasanya lah kita berbual juga. Nampaknya malam hari ni kita bersembang hingga ke pukul 24. Nampi buat orang tua-tua saya, saya jemput masuk orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung, Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan sehat selalu dan tentu malam ini jangan lupa bergabung. Jangan tak masuk, mesti masuk tau. Ardi tunggu, Ardi nanti dan Ardi sambut jikalau kamu sudah pun bergabung. Baik, yang di luar Kepri pun juga boleh, orang Jambi, orang Palangkaraya dan tempat lainnya. Dan bagi yang orang tua-tua saya yang monitor, selamat monitor, mudah-mudahan terhibur. Dan kalaupun ada laluan dan kesempatan ingin bergabung, langsung sahaja, jangan malu dan jangan segan bersama Ardi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-444-9050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Baik, buat sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, kita cuba sambut dulu di talian telepon. Ada siapa kiranya orang tua kita yang sudah pun bergabung dari tadi, terintai, terendap, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh ya. Saya pun tertanya-tanya siapa agaknya yang ada di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Bang Ardi.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat Bang Hamzah Yusuf ternyata ya.
1: Ya, alhamdulillah yang pertama pada malam ini. Malam kemarin di pertengahan.
0: Baik.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iyalah Bang Ardi.
0: Saya.
1: Cuacanya sekarang ini lagi mendung, lagi gerimis. Kata orang tu sejuk, lagi sejuk.
0: Iya. Sama lah, sini tadi nak hujan tapi tak jadi hujan ya.
1: Ya, tapi aku ni
0: nak cari lagu?
1: Jujur aja lah Bang Ardi, aku ni lagi di kampung ne.
0: Oh, di kampung. Di mana tu kampungnya Bang Hamzah?
1: Di Tanjung Jabung Timur, di pesisir di bagian pesisir ya.
0: Oh, bagian pesisirnya. Baik,
1: ya,
0: baik.
1: Ya, namanya baik. Kampung Laut.
0: Kampung Laut. Iya. Baik. Kalau begitu, salam buat keluarga ya Bang Hamzah ya.
1: Kemarin aku baliknya Bang Ardi.
0: Oh, seperti
1: lebaran di sini lah, lebaran puasa juga di sini.
0: Oh, begitu.
1: Kemudian lebaran Idul Adha-nya juga di sini.
0: Baik. Yalah, salam buat keluarga di sana Bang Hamzah ya.
1: Iya. Kembali.
0: Ya, salam dari Tanjung Pinang bilang.
1: Lagunya Serumpun Kasih Terbuang.
0: Serumpun Kasih Terbuang, boleh. Nanti kami cuba tunaikan dan kami putarkan ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Umar, Pak Budi, ada Pak Kumi, ada Bunda Mama Dini, Mama Dani, ada Mama Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada juga Ika Risyanti, ada siapa lagi, Bang Ele, Bang Jahis, ada Mama Dani, Kak Dang Merdu, yang lucu,
0: baik,
1: siapa lagi ya, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada juga Mak Nora, ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, ada Pak, siapa lagi ya, ada Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut, ada Bang Awang Sampan, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada juga siapa ya, Mang Aida. Ada siapa lagi ya, Mak Indun, Mak Nehanjang, Yusuf. Tadi aku pertama masuk yang di Pro 1, Yusuf yang kedua. Kemudian ada juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada juga untuk semua lah tanpa terkecuali, dari A sampai Z. Malam untuknya Bang Ardi, sama-sama juga semoga sehat selalu. Malam besok, malam lebaran siapa yang siaran?
0: Ardi juga.
1: Oh, Bang Ardi, alhamdulillah. Ya, untungnya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum. Tak ada pantun nih Bang Ardi.
0: Iya, tak apa-apa.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun daripada Bang Hamzah Yusof yang berada di Jambi ya. Kita cuba sambutlah dulu. Tadi orang jauh non di sana. Sekarang kita cari orang dekat-dekat dulu eh. Kita pegang pulau nampaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adi. Selamat malam juga.
0: Malam kembali. Ada siapa gerangan di sana?
2: Ada orang Kak As lah.
0: Orang Kak As. Apa kura-kura dalam perahu?
2: Yalah. Kura-kura tak tahu. Dah hafal lah. Lain pun muka macam mana dah hafal. Apa suara ya ti? Ditukar profil pun apa suara dah mantap apa
0: ya. Itulah.
2: Dah cukup lah tentang telek pandai lah. Jaringan ni macam mana tangkap ni? Ya tak ni?
0: Ya agak sikit ngelag sikit kata orang bahasa sekarang.
2: Ni macam desing-desing bunyi tu.
0: Itulah.
2: Jadi. Itu mak minta lagu dulu lah di.
0: Lagu apa tu?
2: Takut pula terputus kan. Lagu dia, Adi kan tahu. Adi lagi, Adi sama je lah ya Adi.
0: Tak apa.
2: Ambil kepanjangannya pendek, Adi aja, yeah. Didi.
0: Boleh.
2: Ini lagu dari Sanisa Huri, Kalau Ada Kerana Kau di.
0: Sanisa Huri ya?
2: Kerana
0: Kau. Sekejap, Sanisa Huri, Kerana Kau.
2: Yelah, sambil dicari, Mak salam-salam sikit jadi.
0: Tak ada lah, Mak, Kerana Kau.
2: Ada?
0: Tak ada.
2: Alhamdulillah, tak susah ada. Dicari.
0: Tak ada, Mak.
2: Ya Allah ni.
0: Ya.
2: Lain malam ni, teringa. Sangka Mak tadi, ada, Mak.
0: Tak ada.
2: Jadi tak ada, tukarlah jadi.
0: Tak boleh, lagu apa tu?
2: Kalau dari Alamri di?
0: Ramli.
2: Ini ajalah di. Kemarin harapan nanti tak ada untuk bunga aku di ada.
0: Untuk bunga aku sekejap.
2: Ya. Yalah mak salam ya di.
0: Untuk bunga aku pun tak ada juga dari Ramli.
2: Ya sat di. Apalah lagu mak. Banyak tak ada ya di. Marah dia abang. Insulet kata dia. Yalah, pernah lagu itu terus jadi.
0: Tak apa.
2: Lagu apa lagi ni je lah di. Kalau jelingan manja di. Macam-macam lah di pokoknya meranya.
0: Jelingan manja
2: sekejap. Tapi ini dari ni di. Dari Jika Misah pula.
0: Ada.
2: Yalah. Lantak je lah di. Barang aja lah. Daripada tak ada lagi kan.
0: Ya, Mak.
2: Yalah, Mak salam-salam lah di sikit.
0: Boleh.
2: Salam pertama buat Ardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga Ardi sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Balik juga, hati-hati di.
0: Terima kasih.
2: Tadi hujan lebat di sini di.
0: Sini tadi macam tak jadi hujan tapi gerimis adalah sikit-sikit.
2: Lain pula ya di. Sini lebat betul di tapi tak lama.
0: Itulah sekejap.
2: Dapatlah aja. Setengah baskom.
0: Jadilah basah
2: kaki. Jadilah dapat juga untuk basuh kaki di.
0: Betul.
2: Kalau tak ada air.
0: Iya.
2: Yalah di, teguh di. Yang buat Adi sudah. Pertama tadi adanya Pak Hamzah Yusof.
0: Betul.
2: Balik kampung dia di.
0: Iya, betul.
2: Kasihan Adi jauh-jauh. Balik kampung.
0: Apa pasal? Tertekan, Mak. Mak tu terputus sampai. Yelah. Salam-salam, Mak. Tayu tak habis, Mak. Salam, Mak. Buat abang. Buat suami Mak dekat belakang. Jua keluarga Mak di Karas. Salam, Mak Dini. Ya, tadi ada Mak Dini yang terputus. Terima kasih, Mak. Dah bergabung, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada. Nampak memang jaringan yang tak bagus dan tak boleh, Entah kerana cuaca yang hujan panas. Hujan panas, maklumlah. Jangankan manusia, jaringan pun pandai demam juga kadang-kadang. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, saya intai, saya tilik sikit, saya tenung-tenung ya. Nampaknya kita bertolak lagi lah ke Pulau Bintan, balik lagi ke pangkal jalan nampaknya tu ke Tembeling. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Wir, cikgu.
3: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik cikgu, Kak Wir.
3: Dah makan belum?
0: Makan, alhamdulillah, sudah tadi.
3: Alhamdulillah.
0: Kak Wir, apa buat?
3: Apa lauk?
0: Lauk kita jengger jolok malam ni. Oh, ikan selah sambal belacan.
3: Sedaplah tu.
0: Alhamdulillah, nikmat.
3: Kau lagu itu enggak ni?
0: Lagu apa?
3: Jengger jolok.
0: Jengger jolok. Cuba tengok dulu eh. Kita cuba tengok ada tak. Mudah-mudahan ada. Tak ada lah mak. Eh kak.
3: Tak ada.
0: Tak ada.
3: Itu lagu dangdut eh.
0: Tak tahu Ardi lagu dangdut ke lagu Melayu. Jengger jolok. Ha itu kan.
3: Lagu Melayu tu.
0: Lagu orang joget dangkung.
3: Kalau lagu-lagu joget. Ingat mantan.
0: Ingat mantan?
3: Oh, kalau lagu-lagu.
0: Ingat mantan pula. Jadi lagu apa?
3: Ingat masa lalu.
0: Allah, kasihannya.
3: Lagu ini je lah, Di.
0: Apa tu?
3: Bunyi gitar.
0: Bunyi gitar?
3: Ha.
0: Ha, boleh. Saya putarkan nanti. Bunyi gitar ya. Tak bunyi serunai. Dan nganyam. Oh, Kak Wir.
3: Ya. Yeah.
0: Dan nganyam ketupat.
3: Kami tak pakai ketupat lah.
0: Pakai apa? Pakai lontong. Pakai tolong.
3: Oh. Pakai lontong.
0: Ini pasti banyak ni buat ni. Macam-macam model bentuk lontong. Berlintang, bujur, ada semua eh, Kak Wir.
3: Nak yang lembek. Nak yang gerah.
0: Kami yang sedang-sedang aja, Kak Wir. Kalau ada.
3: Ardi masak ayam ni.
0: Ha?
3: Masak ayam.
0: Ardi masak ayam seko-seko, Kak Wir. Rebus saja ayam kami.
3: Dengan bulu-bulu tak?
0: Dengan bulu-bulu tu lah rebus. Habis makan dengan kecap. Aduh.
3: Oh, ada korban.
0: Ha?
3: Ada korban.
0: Korban? Kami korban dompet hari-hari, Kak Wir. Eh.
3: Mending lah kami korban perasaan.
0: Allah Akbar, sedihnya. Alahai. Tak apalah.
3: Dalam-dalam diam tapi masuk di.
0: Ah, boleh. Sangat boleh.
3: Buat Pak Hamzah Yusof tadi. Buat Mak Dini masuk lagi, Mak Dini.
0: Ya.
3: Yeah. Haida masuk. Macik Endon. Buat Yusof memang di. Dia dulu lama dia sekolah kat sini di.
0: Oh ya.
3: Yeah. Oh. Kawan anak bujang.
0: Kawan anak bujang.
3: Anak bujang kami. Oh. Sama satu sekolah.
0: Oh macam tu.
3: Dia SMA sini di.
0: Oh ya yeah. Oh lah. Kenallah berarti kalau macam tu.
3: Dia yeah, memang pandai berpaksa.
0: Oh, mantap.
3: Kalau ada acara sini, dia aja yang bawa acara.
0: Oh. Yelah.
3: Buat nak yang lucu, Mak Nara. Ada Mak Rosi, yeah. Bapak Udeng, dan Bang Sri golek-golek, buatnya Mak Berlihat. Kino, mantap. Buatnya Kak Merdu.
0: Iya.
3: Nak long ya. Mak long ya. Buat Bunda Mata, buat Mas Bu, Bang Gapa, Bang Il, Mak Cendon udah tadi ya. Semua aja lah diri sendiri.
0: Boleh Kak Wir.
3: Buat hati itu sehat selalu.
0: Amin. Ya, saya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wir kita yang berada di Tembeleng ya. Di belakang Kak Wir kita cuba sambut lagi ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ardi.
0: Ah, ini dia. Nek Barkis.
4: Ya, saya.
0: Siang pula malam ni, belum tidur.
4: Ya Allah, jangan cakap lagi.
0: Oh, dah bangun, baru bangun.
4: Baru bangun, dibangunkan Nek Ardi.
0: Ya Allah. Oh, macam tu.
4: Itulah, Ardi kawan cuti dia tu.
0: Oh, lah.
4: Terkejut dia. Ya Allah, dah tidur. Ya, tiba-tiba. Bangun.
0: Bangun. Dah dibangun pun, kita berbual, Nek.
4: Betul.
0: Ayo, Nek nak makan.
4: Tadi malam tu udah.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi malam tu kata tadi suara Nek macam apa?
0: Putus-putus.
4: Oh, sak.
0: Oh.
4: Itu di kepala ni kipas angin, Ardi.
0: Oh, suailah Nek pun tak macam dekat atas helikopter, kapal terbang.
4: Tak ingat sudah. Sudah siap itu letak api baru sadar. Ya Allah, patutlah suara. Kata Ardi macam kaset kusut.
0: Oh, macam kaset rosak ni. Macam tali kaset lah rosak.
4: Itulah, memang betul juga kipas di kepala.
0: Kalau
4: rasa panasnya.
0: Kalau malam ni tenang, jernih, bunyi suara macam air dalam perigi. Oh, macam air dalam perigi tenang, sahdu bunyi suara.
4: Dalam perigi. Bukan air di sungai, tenang ya.
0: Tak, lagi ada beriak juga ni, air dalam perigi yang tenang ni.
4: Oh,
0: apalagi
4: sungai tadi. Periak tu kadang ada buaya tu, Ardi.
0: Ah, biasalah. Sungai mana tidak beriak dan tidak berbuaya.
4: Oh, ya Tuhan.
0: Oh.
4: Tadi lagu Minang tadi. Apa? Lagu Duo Cinto itu, Ardi. Itu lagu kesukaan Nek Ardi tu, Ardi.
0: Yang mana dua lagu Cinto?
4: Iya.
0: Oh, iya.
4: Lagu. Lagu-lagu daerah dia minta lagu itulah tu, Ardi.
0: Oh, mantap. Nek Mandala yang suka?
4: Iya, betul.
0: Oh, iyalah.
4: Paling suka tu lagu itu tu. Selalu dia minta tu. Kalau di radio sebelah.
0: Oh, iya.
4: Oh.
0: Iyalah. Kalau lah tahu macam gitu kan. Faham cucu kat sini kan. Kalau Nek suka lagu apa biasanya?
4: Kalau saya ni, mana yang saya tahu aja tu saya suka lah.
0: Oh, saya bedal lah, kata Pak Ramli.
4: Bedal lah, kira-kira. Ke Jawa, ke Batak,
0: tapi
4: Bugis, saya suka lah.
0: Nek. Tapi saya suka lah kalau Nek, apa namanya, dengarkan lagu Rebutan Aceh tu. Entah macam mana rasa tu. Syahdu kalau Nek nyanyi sikit. Suka je kami dengar. Anak nelayan naik perahu
4: sedang berdayung hujan gerimis.
0: Ya. Lagi nak sikit.
4: Hancur hatiku orang tak tahu, mulut ketawa, hati menangis.
0: Bila ku

0: Ya pun tertidur, Nek.
1: Oh, gitu
0: Nek
1: pula.
0: penyanyi, ya, Nek?
1: Buah hatiku, junjungan jiwa.
0: Masya Allah. Sikit lagi, Nek.
1: Tidurlah anak ya tidur, ibu dodoikan ya sayang. Tidurlah anak ya tidur, ibu dodoikan. Alas sayang, ibu.
0: Mantap suara
1: Ya
0: Nek.
1: Allah ya
0: Pan
1: Tuhan.
0: nyalon sedengarnya eh. Oh Nek, Nek penyanyi dulu ya Nek.
1: Penyanyi itu tidak lah Abi, tapi
0: Suka.
1: naik panggung tuh boleh.
0: Oh, kalau sekarang kalau misalkan disuruh macam hiburan sikit-sikit, boleh.
1: Ya Allah ya Tuhan.
0: Nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi ni kawan-kawan gitu, misalkan ada orang minta, anak cucu minta gitu kan. Boleh lagi, Nek?
1: Gitulah. Bukan gitu, hari ini cakap panjang pula.
0: Wah, sikit
1: kalau
0: je.
1: 17 Agustus tu selalu jadi MC.
0: Oh, mantap. Sampai saat ini, tidak? Dulu, ya?
1: Waktu PKK-PKK lah.
0: Wow, masih masih strong-strong, ya?
1: Kita suruh, suruh orang nyanyi, kan? Jadi penonton tu minta, jangan orang suruh nyanyi. Suruh MC itu suruh nyanyi, gitu. Ya.
0: Oh,
1: Jadi.
0: Suailah kalau macam tu. Orang dah tak asing
1: Iya.
0: dengan mikrofon rupanya. Oh, yelah.
1: Saya rasa pamer pula ya.
0: Tak apa. Bila kalau kita manalah tahu. Kita jauh-jauh tak tahu eh, Nek. Apa namanya kita bolehlah. Duit berdua bercucu eh, Nek.
1: Ya, betul.
0: Bergending.
1: Kalau, kalau sehat, kalau apa, kan bisa ditunaikan gitu.
0: Itu dah
1: yang kita mengecewakan dan dia sudahlah.
0: Ya, betul.
1: Kita menghibur orang kan kita pahala juga kan adik.
0: Itu dia.
1: Di samping kita terhibur kan.
0: Wow, sedap suara Nek. Jadi Nek lagu apa malam ni Nek?
1: Kisah berpantun macam mana jadinya?
0: Tak apalah Nek, Nek dah 2 3 kali nyanyi dah. Oh, tak apa.
1: Ibu ni ada memang pantun tersimpan ini Ardi.
0: Oh, satu, dua, ada tiga?
1: Tidak, satu je.
0: Oh, satu je, bolehlah.
1: Po ami-ami, belalang kupu-kupu. Berkawan biarlah ramai, berkasih biarlah satu.
0: Mantap.
1: Itulah tadi, bangunkan orang yang tidur.
0: Oh, betul. Yelah.
1: Nak minta lagu lah.
0: Lagu apa ni malam ni?
1: Lagu itu, ini kan nanti nak minta ini lagu dia tak ada. Di Ambang Sore aja Ardi.
0: Di Ambang Sore? Ah, boleh.
1: Iya.
0: Di Ambang Sore duduk di tepi laut seorang-seorang kan, Nek?
1: Jangan, seorang-seorang. Nanti enggak. Di Betuk Buaya pula tak ada yang lalu.
0: Buaya tengah. Buaya mana? Buaya Pulau Bayan? Dah 2-3 malam tak ada dengan suara Bang Awang mana?
1: Jangan-jangan di bawah sampan yang senonjeng itu,
0: tak?
1: Itulah.
0: Itulah Nek kadang-kadang
1: berbuat. Tunggu tu Ardi, ke mana dia ni?
0: Nek telah kadang-kadang berbuat sangka. Mana dah tahu dia apa merawat hewan kurban dia, entah apa gitu kan?
1: Mungkin juga. Tapi paling-paling dia tu korban-korban perasaan aja tu Ardi.
0: Jangan. Dia ke korban ikan belanak biasanya.
1: Tak pernah tahu kan. Korban penanggung rindu.
0: Boleh je.
1: Ardi, salam. Ada Ardi?
0: Ada.
1: Salam. Ya inilah Ardi. Salam untuk kawan-kawan di Berakit yang sampai yang kirim salam dengan Nek Ardi malam untuk saya.
0: Ya,
1: terima kasihlah. Hai kawan sudi menyalamin saya. Itulah ya Ardi, kita mencari saudara melalui udara Ardi. Salam satu ya, untuk perempuan. Salam satu untuk semua aja ya Ardi ya.
0: Ya saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada, ada pun Nek Balkis kita ya, yang sudah pun bergabung, yang sudah pun dengarkan suara dia sedap suara Nek Balkis ya. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada, malam hari ini kita santai saja, hari Senin malam Selasa kan. Baik, assalamualaikum di belakang Nek Balkis. Ini saya yakin percaya pasti Nek juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah dapat teka, dapat ditebak, dapat dirasa, Nek.
1: Yelah.
0: Oh.

0: Minta bantuan nak dengan cucu.
1: Oh, itulah. Hai.
0: Ha, ni bantuan ni.
1: Ha, boleh, Nek?
0: Nak membeli pupuk apa? Nak membeli sayur pakis.
1: Ya. Yeah.
0: Ambil mangga langsung dikupas.
1: Mm-mm.
0: Kalau tadi ada Nek Balkis.
1: Ya.
0: Yeah. Ini Nek Manda dari Batu 17.
1: Alhamdulillah. Ah, sila Nek lagi, Nek.
0: Apa khabar, Di?
1: Ah?
0: Apa khabar?
1: Khabar dah ni. Sihat berbenar. Alhamdulillah. Sihat. Ya. Iya, ni.
0: Pantun tu Adi, Di.
1: Ah, pantun?
0: Tumbuh serumpun. Tukuk mencigi.
1: Ya, saya.
0: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
1: Sedap jauhnya.
0: Assalamualaikum, wahai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga Ardi berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih, Nek. Setiap malam doa, ya.
0: Sama. Ya, dah makan, Di?
1: Makan, Alhamdulillah. Sudah, Nek.
0: Kemain lagi, komandannya ni.
1: Oh, itulah. Sedap pula suara Nek Balkis.
0: Dia dah penyanyi, Bang.
1: Oh.
0: Di samping dia penyanyi, dia bukan dia penyanyi yang jadi.
1: Oh, gitu pula.
0: Ya, dia penyanyuk nombor satu.
1: Itu dia. Penyanyuk juga ternyata. Ah, pula lah, hai.
0: Adi nak undang dia nyanyi.
1: Awak saja nak undang dia nyanyi.
0: Nak berduet.
1: Nak berduet kelak. Habis tu kita bawa ke Jakarta. Biar jadi penyanyi. Ya, betul. Nanti kita bawa dia.
0: Minta lagu Adi.
1: Lagu apa, Nek, malam ni, Nek?
0: Nek tak tahu lagu apa. Adi tak
1: cakap. Ukir si kayu jati. Jadikan sebuah jambangan hati merana.
0: Dari siapa tadi?
1: Dari siapa eh? Siapa tu? Hati
0: Mak. Dari
1: Hardy. Oh, untuk si dia. Macam betul aja.
0: Kita
1: mana tadi ada lagu tu tadi? Mana sekejap?
0: Nek tak pernah dengar lagu tu ni?
1: Bukannya Nek dah pernah minta lah.
0: Tak ada belum. Baru ini kan Nek dengar?
1: Dari Yan Junet.
0: Yang Junet. Dengan... cuba lah dia nanti
1: ini. Boleh.
0: Nanti kalau sedap minta lagi.
1: Minta lagi. Boleh je.
0: Kalau tak sedap inilah.
1: Kalau tak sedap, kita
0: cari. Tak lagi.
1: Boleh. Nak seorang je?
0: Seorang. Belum datang lagi.
1: Belum datang. Nanya je kami tu.
0: Tak apalah nanya.
1: Sedih pula. Walau ni. Aduh. Nak dah buat ketupat?
0: Kami di sini tak beri raya, Di.
1: Tak beri raya? Hei, dia betul.
0: Iya, Nek berapa tahun kat sini? Ya? Tak ada. Kalau dulu Nek waktu di pemuda, ya.
1: Jadi tak berbuat apa-apa lah gitu, Kak?
0: Tak ada. Paling-paling orang makan lontong balik solat aja.
1: Iyalah, makan lontong aja. Nek tak buat lontong?
0: Tak tahulah ni nanti tanda kan.
1: Nek senang aja, kiri masuk, kanan boleh, tengah pun boleh.
0: Anak tiga dekat sini kan. Kiri dia kanan, dari sebelah.
1: So, apa suai je, mana ndak gitu kan. Suai selera je.
0: Adik ke sini lah nanti.
1: InsyaAllah ya, Nek. Ya. Nek ketawa pula, betul lah.
0: Yalah.
1: Aduh, gilu rasa perut Ardi.
0: Kenapa pula minum?
1: Tak ada lah, hilu je. Geli hati, Nek, malam ni.
0: Baguslah, geli hati. Jangan sedih sangat.
1: Taklah, tak sedih hati tu.
0: Ayu salam-salam je, eh?
1: Tak boleh sangat.
0: Sama sekali untuk Ardi.
1: Saya.
0: Selamat malam, selamat tugas. Balik hati-hati.
1: Ya, terima kasih.
0: Panjang umur sihat selalu. Dilimpahkan rahmat, hidayah, rezeki yang halal.
1: Amin. Ya Allah, ya
0: Rabbi. Dapat job selalu, Di.
1: Amin. Nek pun gitu juga. Ya, Nek. Sedihnya pula. sedih. Rasa hati.
0: Aduh, nanti Nek Baki sudah diundang kawan apa? Saudara Nek Manda juga nanti kan tanggal 6 bulan 6 2006.
1: Di mana, Nek?
0: Di Berakit juga.
1: Oh, Berakit juga. Jauhnya. Alahai.
0: Di sana dia orang tuanya kenal suara Nek Baki di radio. Jadi dia kena kawan rapat dengan Nek. Dia kirim salam dengan Nek Baki.
1: Awak je, Nek.
0: Dia berkawan ni dia.
1: Bawa sana.
0: Itu mancing kemarin tu mancing cucu juga.
1: Ini nanti tanggal 6 bulan depan. Bulan depan.
0: Mancing 6 tu cucu juga.
1: Lawa, Nek, bersegi muka Nek.
0: kawan yang kau nengok.
1: Eh, itulah nek tak tahu. Kami nengok nek pakai tas lawa tas nek. Betul lawa nek segi okay, nek.
0: Tengok di mana? Eh, ini pasti Mandal.
1: Okay. Tak bukan Tante Nelly.
0: Oh.
1: Lawa.
0: Iya. Jadi tengok tas bagi tengok nek.
1: Tengok tas tengok nek. Nek pakai lolek baju.
0: Salam lagi dia.
1: Ya, yeah, boleh. Nek.
0: Untuk adik juga sihat selalu. Mm-hmm. Mak juga di kampung Bapak Idi.
1: Ya. Yeah.
0: Selalu lah mak naik pun ini.
1: Selalu. Nanti tanggal 30 hari suruh ke sini nanti.
0: Oh. Itulah. Tante Nedi bilang kalau Hardy balik ke sana dia nak nitip kuih bangkit.
1: Dia tak bangkit lagi kabar tante. Dia dah asyik meram tu dalam lubang tanah.
0: Dia pernah dibawa kawan dia di daik sana kan.
1: Oh.
0: Sedap dia dalam dulu kan.
1: Ya pula.
0: Padahal sama aja lah. Tapi memang lain memang dia. Sedap memang kuih bangkit sana dia.
1: Sedap.
0: Ya. Oh. Pandai orang daik ni kan.
1: Dia terlalu bangkit memang nek. Bangkit daripada mimpi.
0: Jaget orang belakang
1: dia. Ah, boleh. Ya, yeah, Nek.
0: Untuk Mak Dini tadi. Untuk komandan tadi. Untuk Dang. Dang jangan tidur dah, bangun.
1: Ya, yeah, saya.
0: Untuk Dengan Adi. Untuk Wil.
1: Baik.
0: Tak lagu apa, jadi lagu yang suka mantan ke dia.
1: Oh.
0: Dengan ingat mantan lah. Sedih memang kalau ingat mantan kita ni, Wil.
1: Oh, tak boleh sangat. Oh, itu pula doa yang baik-baik aja untuk mantan.
0: Ya, semoga yang pergi disempatkan masih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Kita yang tinggalnya berdoakan aja semoga di sana baik-baik ya. Aja, bagus lagi.
1: Betul, Nek.
0: Untuk Mang Awin, untuk Mak Berian, Tuan Syah Yusuf, Tuan Yusuf, Bang Awang. Bang Awang ni mang apa ke mana pergi ya?
1: Oh, tak dengar suara. Dua tiga hari tak dengar suara.
0: Itulah. Untuk Abang Sampan.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk Pak Umar. Untuk semua-semua tadi ya.
1: Baik, boleh sangat.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, saya. Jangan
0: lupa raya Cang Kumar.
1: InsyaAllah. Ya, Nek.
0: Tak buat kuih.
1: Ya, yeah, tak apa. Baik, masih lagi perempat. Boleh, Nek.
0: Yo, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Nek Manda. Kita pindah laluan dulu eh. Terima kasih Nek Manda atas jemputannya. Panjang umur banyak ayat boleh nanti kami sampai ke rumah Nek ya. Baiklah, kita cuba sambut talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Di.
1: Hai, lama tak dengar suara Nek Long ya.
2: Iyalah Di, sekali-sekali masuk Di.
1: Hai, ngapa tak hari-hari masuk?
2: kadang dengar, kadang tak Di, lagi sibuk gini.
1: Tahulah, faham kami.
2: Nek Long, Di, apa khabar Di?
1: Alhamdulillah, khabar baik Nek Long. Nek Long apa buat, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oh Nek Long?
2: Ya saya.
1: Nek Long apa buat, apa khabar?
2: Khabar baik, Nek Long lagi duduk ni, nelpon, lagi nak nelpon Adi ni.
1: Yelah. Dah siap ketupat nganyam dah, pakai lontong?
2: Dah, Adi. Mantap. Ketupat dah siap semuanya.
1: Berapa puluh biji buat?
2: Sikit aja, Di. 50 jadilah, Di.
1: Iya, Nek syarat aja raya ni, Nek.
2: Syarat aja.
1: Lepas syarat untuk makan aja.
2: Untuk makan, bawa ke masjid, Di, kami.
1: Oh, betul lah. Kenduri sikit, kan? Iya. Lepas-lepas sikit jadilah untuk makan.
2: Itulah. Adi datang kemarin je, Di, ke Bintanau.
1: Ya, kemarin datang. Bulan-bulan berapa Adi datang kemarin tu? Ha? Lepas raya puasa kemarin. Dah berapa lama dah, Nek?
2: Oh, iyalah, Di. Nantilah, Di, datang lagi ke sini.
1: Boleh. Kita main sana lagi, Nek.
2: Sedapnya suara Nek Balkis tadi ya, Di.
1: Oh, ngalun lemak
2: rasa. Merdu bunyi.
1: Itulah. Iya.
2: Rindu mak anu apanya Nek Long dengar suara Nek Balkis tadi itu. Rasa terharu dengannya suaranya sedapnya.
1: Mendayu.
2: Lemak bunyi suara.
1: Oh. Nek,
2: apalagi Aldi juga nyambung bunyi sedap betul lagu dia punya suara dia.
1: Taklah, kami kaling pecah. Nombor
2: satu je, Di.
1: Nek.
2: Di, yeah. Mano Nek Long minta lagu lah, Di.
1: Lagu apa, Nek?
2: Minta lagu Berpisah Jauh di dah diputar belum?
3: Berpisah Jauh.
2: Sekejap. Dari Ahmad Jaiz.
3: Sekejap, Abdi cuba tengok dulu ya.
2: Ha-ah.
3: Berpisah Jauh ni Nek selalu mang minta kalau tak salah Hardi. Berpisah Jauh ada Nek.
2: Dari Ahmad Jaiz ya di.
3: Sekejap. Berpisah Jauh. Yang ada Ahmad Jaiz tu sejak kita berpisah. Oh ya ada Nek silap mata Hardi sampai. Ada Nek. Oh, iya ada.
2: Iya, itulah dia. Biasanya kan ada.
3: Ada ni silap mata sampai. Nanti kami putarkan ya.
2: Ya, Nek Long tak pantun je di. Salam-salam aja.
3: Boleh Nek Long.
2: Salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas. Pulang hati-hati ya di.
3: Ya, Nek Long pun juga sihat-sihat selalu.
2: Salam tadi buat Nek Balki, buat Nek Manda, buat Uwir. Buat Amsah Yusuf.
3: Bang Hamzah Yusuf, betul.
2: Salam lagi buat tadi Mak Dini di Karas. Semoga orang Karas sehat-sehat semua ya di.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Salam lagi buat Aidah juga, buat siapa tu, buat Epa di Karas. Semoga sehat semuanya orang Karas.
3: Boleh sangat.
2: Salam lagi buat Mak Intan. Buat apanya tu, Mak Nora. Semoga Mak Nora sudah sehat ya di. Kemarin tak sehat, sakit ya di.
3: Oh ya. Dah sihat ya, dah sihat Mak Nora.
2: Mak Nora mungkin dah sihat. Mudah-mudahan dah sihat Mak Nora. Makanya tak ada dia masuk di ni.
3: Yelah, kalau macam tu.
2: Baik. Salam lagi buat Bang Arjuna, buat Bang Awang. Terus buat semua-semua aja lah di.
3: Boleh sangat Nek Long.
2: Dah gitu aja ya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kita pindah laluan di talian telefon. Assalamualaikum. Halo. Nampak tak ada suara di talian telefon ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Makcik Endon.
4: Ya, saya.
3: Apa khabar?
4: Khabar baik-baik aja lagi.
3: Nek Endon, Nek Endon salah, Nek Cik Endon.
4: Nek, mantap.
3: Nek Cik Endon yelah.
4: Tak usah nak Nek aja, kalau nak Cik aja, jangan banyak rampai eh.
3: Mak, tak boleh macam tu, pangkal gelar dia tu boleh lah, ujung dia ambil sikit.
4: Tak usah, kalau lah hapus-hapus salah.
3: Out lah. Saya yang penting diizinkan manggil Nek, sudahlah Nek Endon.
4: Itu mantap, Nek Endon.
3: Tak lama lagi Nek Endon dapat cicit.
4: Alhamdulillah.
3: Tapi dengan cucu-cucu yang satu ni nikah dulu.
4: Cicit anu bohongan.
3: Bukan cicit, oncet yang betul anak. Kalau oncet
4: dia jadi laut tu.
3: Oncet laut tu anak pagi ya. Bukan cicit, oncet yang betul lah.
4: Odi.
3: Ya, makcik.
4: Makcik,
3: Nek
4: lupa di.
3: Lupa makcik Nek
4: lupa di, Nek lupa.
3: Dah sampai Pinang?
4: Lah, tadi pagi. Tapi pergi Penyengan.
3: Alhamdulillah.
4: Nek dah jumpa dengan Bunda Permata, dengan keluarga di Penyengan dah jumpa dah.
3: Ya. Jadi Nek ambil tak sikit secebis permata tu? Bawa balik kalau bawa.
4: Permata tu nak minta izin orang yang punya. Jangan sebarang cuba.
3: Mana lah tahu lah, dapat sikit jadi ujung kuku kan.
4: Ya, kalau Ardi memang orang pencubut.
3: Pencubut ikan pari.
4: Kena sengat dia baru tahu.
3: Kami dapat penangkal bisa dia.
4: Mana pula?
3: Itulah Nek tak tahu. Kami banyak ambil.
4: Ardi.
3: Ya.
4: Nek nak nanya boleh?
3: Boleh.
4: Rumah Nek Manda kat mana?
3: Nek, kalau nak pergi jalan dekat arah Tanjung Uban Nek. Depan
4: nama tempat dia apa di?
1: Iyalah,
4: yang cucu nenek yang ganteng, okay, yang soleh, yang berbakti pada orang tua.
1: Inilah kan sang macam nak meloncat-loncat gitu kan?
4: Macam apa loncat?
1: Apa loncat? Jadi nek ambil jalan arah Tanjung. Ya.
4: Tak left ya?
1: Tak boleh tengok Ardi selalu kelak habis seri muka kelak.
4: Pantasan kami cari usah gitulah di. Kita kan sedara di.
1: Ya betul lah sedara. Kelak habis seri muka.
4: Nek lah rindu dengan cucu ganteng tu.
1: Kelak kita video call aja nek.
4: Kemarin kan ada ke SMP 7 Pengentam.
1: Pengentam itu panjang kisah. Nek nak tahu alamat Nek Manda tak?
4: Ya tak, enggak lah di.
1: Ardi SMP 7.
4: Nanti kalau tak pergi tempat dia, nanti dia sumpah dia jadi sesumpah betul-betul.
1: Taklah, dia orang baik. Nak tolonglah pergi rumah dia isik-isik, merisik dulu.
4: Soal risik-merisik tu, pulang aja dengan nenek.
1: Ini pula.
4: Kelak kata dia, bukan datang seberang datang.
1: Betul.
4: Terus?
1: Bukan kajang sebarang kajang. Kajang kami kajang berlipat. Bukan datang sebarang datang.
4: Datang kami minta rimpat.
1: Allahu Akbar. Inilah kalau dengan nek saya betul nek tak tahan-tahan lagi kita lepas saja ni.
4: Payah juga kalau lah apa buku bertemu dengan ruas.
1: Aduh. Payah nak elak ni.
4: Manalah Mika nak elak dengan Nek ni, ha? Tapi, apalagi Nek lah makan ikan taman.
1: Ikan taman. Colek sambal belacun. Aduh. Allahu Akbar, di. Sakit perut. Allahu Akbar. Baik. Ikan taman ni, Nek.
4: Kelak santung satu lagi.
1: Apa tu?
4: Bosai cak Kang He lah.
1: Apa benda Kang He bolu ya?
4: Kang He tu tamban Ardi.
1: Tamban.
4: Tamban di kau ke?
1: Tamban. Allahuakbar. Aduh, ampun mak dini ampun makcik Endon yang anu.
4: Kita lah balik kampung kita. Dia mana berani nak menunjuk tarik.
1: Ya Allah.
4: Aduh. Kalau kita kampung dia, kita dah terpaksalah takut sikit.
1: Aduh. Ya pula Nek.
4: Kalau Nek sampai di kampung dia orang kan, mana pernah ganggu-ganggu dia orang kan. Takut dia cekik orang kan.
1: Kata orang Senayang terkesop kepala Nek.
4: Macam kukuru tu lah.
1: Macam labi-labi. Aduh. Menggigil dek Ardi dek. Menggigil kepala lutut.
4: Wah, belum ada pada apa. Bukan datang seberang datang ya tak.
1: Wow.
4: Sambunglah.
1: Sambung pula kata orang tua. Tapi Nek, betul ni Nek. Nek pergi arah ambil jalan Tanjung Uban. Nanti Nek.
4: Ya, nama tempat dia tu apa?
1: Batu 14.
4: 14 perumahan apa?
1: Perumahan apa kemarin Nek? Jadi Nek ada nampak perumahan Permata Galaksi tapi seberang dia Nek, seberang jalan
4: Permata Galaksi tu. Kalau Nek ni anak saudara mak Nek tu dekat sana juga.
1: Seberang gerbang Permata Galaksi tu ada gang Nek. Situ Nek masuk.
4: Tak usah masuk-masuk. Masuk boleh lah. Tak keluar-luar sekali tahu dia sebelih Nek Manda.
1: Biar aje lah tak keluar-keluar. Itu bagus.
4: Itu gara-gara cucu yang paling mulik lah kelaku.
1: Iya betul lah. Nek hantar sekali tanda Nek. Habis serahkan ke Nek semualah pokoknya.
4: Tak usah cakap.
1: Kalau khabar-khabar Nek Manda usah mahal-mahal sangat. Sekilo taman aja.
4: Bukan sekilo taman.
1: Jadi?
4: Minta apa tu? Dengan kilo taman kan dia?
1: Aduh. Yang salai sikit. Yang kering sikit.
4: Ikan salai taman. Dia gulai taman. Tujuh macam jantaran. Cuma pakai taman.
1: Nek, sakit buku Ardi, Nek. Aduh.
4: Tujuh macam. macam-macam. Yang penting tamen.
1: Yang penting tamen.
4: Lai tamen. Ikan goreng tamen. Pinggang tamen.
1: Aduh, kencah pucuk ubi, Nek.
4: Ah, kencah pucuk ubi tamen.
1: Sambal.
4: Yang penting 7 macam.
1: Habis tu, Nek, sambal dia apa, Nek?
4: Sambal dia tu, sambal ikan tamen.
1: Okay, aduh. Sedap pula saya dengan Neknya buat tamen. Macam mana, Nek?
4: Amo ke masak ikan tamen.
1: Aduh. Aduh.
4: Kelak Nek dia cekok dengan karas
1: sekali. Aduh. Macam mana Nek sekali lagi, Nek?
4: Nak sekali lagi.
1: Oh.
4: Oh, cendol. Ikut masak apa? Amo ke? Amo masak ikan nyala ikan tamen.
1: Aduh, Nek. Ya Allah. Inilah kadang-kadang kalau Nek tak masuk kami ke hilang macam ginilah, Nek. Betul, Nek.
4: Masak rebung ikan tamen. Yang penting kan 7 macam masakan ikan tamen semua.
1: Semua tamen. Macam Nek tamen? Nek tak ada huruf B. Tamen.
4: Tak ada.
1: Aduh, alai.
4: Aduh, kita nak mencari kebahagiaan tu kan.
1: Aduh, juga.
4: Alah, kalau macam Endon ni, di luar gelak hati menangis, manalah orang tahu. Kalau gitu, di macam Endon, Nek nak minta lagu Rebutan Aceh ya, di.
1: Rebutan Aceh? Macam lagu Nek Balkis nyanyi tadi?
4: Ah, kira-kira macam tu lah kalau lah ia sekata.
1: Oh, pula kadang. Tapi Nek nak rumah Nek Manda, Mang?
4: Lahaupun alaihim walahum yazanun. Ini cucu paling cerewet ni.
1: Tapi Nek, kalau Nek pergi ke lah, sampaikan salam saya. Salam sembah, salam takzim saya.
4: Tak nak, tak nak. Anu Nek nak bawa bukan pakai salam-salam. Tak ada. Nek bawa kain. Langsung tak ada langsung.
1: Nek punya betul sikit, Nek.
4: Eh.
1: Yelah, Nanda dia pakai kain pelikat kan, Nek? Ikat dekat tangan.
4: Bukan kain pelikat. Jaring ikan tamen.
1: Aduh. Dengan co satu.
4: Itulah dia.
1: Tamen habis
4: tu. Nanti yang tukang hantar tu orang daerah sana juga.
1: Hantar apa, Nek?
4: Hantar tepak.
1: Hantar tamen, Nek. Aduh. Iyalah, ya Allah. Aku semangat.
4: Makanya Nek lah ngabar. Apabila Nek lah sampai pokok cucu Nek satu ni, kan Nek kena penat. Kalau tak pergi stadium dekat aja pun Batu Empat tu.
1: Tak apa, arti masuk malam esok. Jumpa kita
4: malam
1: kat sini
4: besok.
1: Oh.
4: Malam besok terpaksalah apa nak dibawa. Demi si buah hati lah konon.
1: Janganlah Nek, jangan buat apa-apa.
4: Siapa juga nak bawa apa? Nak bawa paling bawa ikan tamen.
1: Ikan tamen. Ikan macam, ikan apa Nek?
4: Ikan tamen, Ardi.
1: Ikan tamen eh? Tamen agak sengau ikan benda tu Nek. Tamen. Ikan tamen. Makcik, apa lauk?
4: Ikan tamen.
1: Ikan tamen. Aduh, mai. Aduh, baik ketulang makan tamen.
4: Tidak, Di. Kita lah biasa, Di.
1: Wow. Makcik.
4: Jangankan ikan tamen. Jarum aja dia dah puas, makcik. Nek ni makan, Di.
1: Oh, Nek. Jarum apa?
4: Ya. Kan Nek lah ngabar. Banyak orang menampi puluh. Nek seorang menampi padi.
1: Ya.
4: Banyak orang satu provinsi karam di laut.
1: Banyak Nek.
4: Endon karam di hati.
1: Kalau berawang karam dekat mana jadi?
4: Oh, kalau penggombal buaya lubuk tu tahu.
1: Umpan tamen boleh?
4: Kalau buaya lubuk tu dia kena ada jaring buat jaring ikan tamen.
1: Sambal mempelam. Aduh.
4: Ikan salai tamen.
1: Lagi? Nasi hangat.
4: Nasi hangat.
1: Sambal.
4: Nek Manda lewat pun tak nampak. Saking kedekut.
1: Bukan kedekut, Nek. Tulang melintang.
4: Wah, sisi Ardi.
1: Aduh, tulang cabang.
4: Inilah masuk belum?
1: Siapa?
4: Dang Merdu.
1: Kak Dang belum lagi.
4: Dia mana nak masuk kalau tak salah informasi katanya cucu dia meninggal.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila?
4: Tadi.
3: Ya. Allahu akbar.
4: Ya, tapi
3: khabar angin, khabar burung baru ni.
4: Nak ke Sinan tapi nek tu nek tahu.
3: Nek tahu apa tu nek tahu? Nek tak tahu.
4: Itu bahasa bangka pun lah tak tahu. Nama duduk di dari macam mana lah budak ni, ha?
3: Kami duduk di perompat sekarang ni.
4: Ya, usah nak ngaku-ngaku orang kota. Kalau lah kampung, buat kampung.
3: Makan tamun. Hari-hari makan tamun. Aduh.
4: Mata lah berpusat, saya makan ikan tamun.
3: Aduh, ni. Terus semangat malam ni.
4: Kita orang sebelah nak masuk. Di, lab lah di. Nek nak tengok di.
3: Ya, nanti saya lab cak pergi eh.
4: Siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Nek kan dapat tahu.
3: Ya, nanti saya lab.
4: Janganlah di sampai hatimu.
3: Begitu tega.
4: Di depanku kau buat dusta.
3: Mantap, lawan Nek Balkis, mantap. Esok kita masuk
4: Nek Balkis tu tak usah dilawan. Jadi? Dia kan orang pop ye-ye.
3: Oh, pop ye-ye. Kalau Nek pop apa? Pop
4: kalau
3: mi lah.
4: Kalau zaman Nek ni tak ada pop-pop.
3: Oh, jadi pop-pop mi yang ada.
4: Itulah mestilah.
3: Pula orang belakang terjerit Nek nampak ni Nek. Habislah hari kenapa. Itulah betul dia kena marah lah arti macam ni. Allahu akbar.
4: Ya, para pendengar pan-pan radio yang Nek Endon sayangi, jangan marah ya.
3: Aduh,
4: jangan
3: mak.
4: Jangan marah cepat tua. Kalau tak marah awet muda.
3: Kalau tak nak tua makan tamun. Awaklah Nek.
4: Audi.
3: Ya.
4: Kalau tak ada, jangan ngeluar duit mahal-mahal, pakai skincare, makan aja sering makan tamban ni lah skincare.
3: Oh, tamban bukan tamban, tamban.
4: Oh, tamban ni kau ke.
3: Aduh, Dik.
4: Adik, ya. Salam untuk semua ya, Dik.
3: Boleh, Nek saya.
4: Assalamualaikum, Lab, Dik.
3: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Semangat kalau lah Nek lah masuk, Nek Cik Endon, eh. Terima kasih lah yang dah masuk. Ini bala kita, Nek. Bala, yau. Orang Kaas masuk kita malam ke. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Mika ni nganu kami kan tamun ni. Awas ni saya. Nak jewer nanti mereka berdua.
3: Ampun. Makcik Endon ni.
5: Nyanya lah. Entahlah aku ikan tamun.
3: Aduh mak eh.
5: Payah itulah ikan kami. Payah juga nanti.
3: Tapi kagak banyak ikan ikan sedap kan?
5: Ada kami. Ikan selai, ikan selikor. Bukan tamun aja mami.
3: Tapi Ardi tak suka ikan tu. Ardi suka ikan karang. Ikan kerapu.
5: Ikan karang ada. Ikan minang. Ikan apa. Timun.
3: Itu sedap tu.
5: Itulah dibakar ke digoreng ke nanti.
3: Bakar lah sedap mangah.
5: Bakar. Apa lagi meleleh je lemak dia.
3: Meleleh lemak ada emang ah.
5: Ya, apa khabar sebaliknya?
3: Alhamdulillah khabar baik. Assalamualaikum. Mangah
5: ni keluar tadi sakit nak pinggang gara-gara ni. Nganu ketupat ni baring ni.
3: Nganu sepi baring?
5: Udah dulu bagi nganyam lagi. Ni lagi nganu ketupat ni.
3: Usah rancak-rancak sangat lah.
5: Tidak lah. Nganu ngecehkan tamun sama esok.
3: Esok? Ikan tamu.
5: Nanti lah belum lagi. Sabar dong kena naik kemenangan.
3: Esok-esok aja. Emang lah.
5: Sambil-sambil lah di. Payah anak gadis mangah tidak balik dia.
3: Tidak balik. Usah balik.
5: Tidak balik dia. Anak gadis nak bujang jadi ikan mangah semua. So angka. Lelah nak di.
3: Abdi ada esok Ardi OTW eh. Boleh emang
5: lah. Di ni.
3: Mangah.
5: Jadi pantun ni ada tadi dah lupa di. Macam mana ya di.
3: Mangah.
5: Ya, Di.
3: Banyak buat kuih.
5: Mangah tak bawa kuih. Mangah beli aja Di. Nyuruh anak gadis tu pergi game aja nanti. Tersper duit aja biar Mangah beli sini.
3: Lebih kurang-kurang aja kan, Mangah?
5: Game aja yang duit biar Mak beli sini. Beli ayam sini. Ayam kampung, ayam betul ada. Jual sini, beli.
3: Ya pula.
5: Ada ayam ikan taman. Ada ikan taman buat taman. Aduh, ya saya cakap. Aduh. Dia gitulah dia.
3: Saya.
5: Ada embek-embek esok senang kita korban.
3: Embek-embek emang
5: ah.
3: Banyak buat ketupat mangah.
5: Biasalah ni kan ni dua tiga beranak dengan mak ni pajak beratus pajak lah. Biji.
3: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah dapatlah hantar ke soal.
3: Oh, salam mak ngah buat keluarga mak ngah ya.
5: InsyaAllah dia nanti mak ya dia.
3: Oh, salam. Jangan tak sampaikan salam Ardi ya.
5: Buat keluarga, buat anak. Tidak.
3: Oh, untuk anak? Jauh pula.
5: Oh, salah dia. Kali nak naik kuletah. Oh,
3: majuk memang.
5: Gelina kan menengok Adi cakap dengan Mami kisahkan tamun. Mami lah sebiji orang kakas betul ni cakap tamun.
3: Oh, sedap pula makcik Angel tu nyebut tamun tu.
5: Era ni, sebiji-biji ni dia ni.
3: Oh, macam mana Mak Ngah?
5: Dia pandai.
3: Cuba Mak Ngah sebut.
5: Tak ada lauk lah kami makan dengan tamun.
3: Haa, dengan tamun je. Sedap je pun.
5: Haa, tak bersalah cecah ayasam. Tapi ni ada emang tadi lah Mak Ngah nyalai petang tadi ni.
3: Ya Mak Ngah, laukku.
5: Nyalai memang tak akan serius lah.
3: Sedap Mak Ngah, Mang. Apa lagi tengah panas? Nyalai
5: dengan tengah panas tu ni. Cecah ayasam di ubi tadi ni. Ada memang Mak tadi kasih.
3: Oh, jengger jodoh.
5: Mak nyalai sekali lo sengah beli tadi.
3: Oh, nyalai Mak Ngah.
5: Bukan tak masalah ini.
3: Oh, itu tambun.
5: Adi itulah kalau main kasi ke depan, Mak Ngah nyalain, nang Adi makan.
3: Eh, takut.
5: Susah nak, tapi orang artis ni payah memang nak keluar.
3: Ya Allah tak lah.
5: Nanti kan dia ngeso.
3: Wah, Mak Ngah.
5: Minta lagu lah, kita punya cerita.
3: Oh, lagu apa, Mak Ngah?
5: Lagu dia.
3: Ah, lagu apa, Mak Ngah?
5: Di mana ya, di lagu ni kadang-kadang dah. Tak ada kita cari.
3: Mak Ngah,
5: lagu untuk Mak Ngah apa lah, Adi?
3: Kerana Mak Ngah tengok daripada gambar ni cantik berdelau. Hai Siti Haida.
5: Ha? Oh, itu je Nadi.
3: Oh, sebab Mak Ngah berdelau nampak dekat gambar ni ha.
5: Sisih
3: ha. Oh, hidung mancung.
5: Pipi tersorok kata Mami pun. Siti Haida je lah dia putar dia.
3: Ha, bagus.
5: Ambil rancak dia kata.
3: Mantap, macam tu pun mantap.
5: Ya. Yeah. Dia ada pantun satu nyoba dia.
3: Ah, boleh.
5: Apa ya? Tak ada kita ke payah memang ya. Sekarang aja jadi.
3: Boleh.
5: Tak pergi ke Pulau Mubun. Perginya pula membeli kelapa.
3: Ya.
5: Dalam hati selalu menyebut.
3: Ya.
5: Siang malam tak berjumpa.
3: Siang malam tidak berjumpa. Siang. Tak
5: lah, nyebut dalam hati aja.
3: Dalam hati aja Mak Ngah ya.
5: Haulah,
3: ini
5: juga.
3: Cukup Mak Ngah yang tahu.
5: Itulah, pengen Abang Ardi.
3: Ah, janganlah dengan Ardi.
5: Ardi cuma tak ikan tamen aja.
3: Ah, ikan tamen.
5: Aduh dia.
3: Aduh, Mak.
5: Sudah tu. Gini deh.
3: Apa tu?
5: Pagi hari minum kopi.
3: Sedap.
5: Kopi dekat di atas meja.
3: Ya.
5: Setiap hari semakin sepi.
3: Apa sebab?
5: Kerana tak ada
3: orang
5: Pak Duda gitu aja. Susah lah.
3: Setiap hari orangnya setiap hari rasa sepi. Orang jauh dipandang saja.
5: Oh salah pandang dia. Pak Duda, Pak Duda.
3: Pak Duda pula. Kelak di komen tak ada orang.
5: Tidak lah kami. Pantun aja jangan salah faham lah. Kita kan main pantun. Pantun aja.
3: Ikan tamen lawan dia.
5: Main ikan tamen. Tak boleh kan pantun Pak Duda pula. Dah jadi lah mak lah buat ketupat. Tidak mang.
3: Buatlah ketupat mak. Baik-baik.
5: Itulah di. Nanti kena datang tadi. Bawa mami lihat ke sini nanti ni sekalian ni. Heget dia tu ni.
3: Bawa langsung masuk kardus lah.
5: Bolot-bolot kan kain engkau dengan tali.
3: Boleh.
5: Lempar kat bot penambang tu. Beli lah ni. Sampai pelabuhan baru buka.
3: Habis tu kalau
5: jenuh nak... kali buka dia terkeras.
3: Habis tu kalau nak balik Mak Ngah, masuk dalam pipa masuk eh sikit hantar pula balik.
5: Masuk eh dia konyol.
3: Hantar ke Batam tu pun.
5: Pembunuhan jadi kami.
3: Macam ini macam nyuaikan tamun.
5: Lah jadi ketamun hati. Aja sisi. Undang itu. Macam mana ya?
3: Macam mana?
5: Hati-hati menaik sampan. Dalam menuju ke hutan seberang.
3: Ya.
5: Kalau lagi wajah tampan. Baik. Tapi pun itu punya orang.
3: Oh, ya pula. Sianya Mak Ngah.
5: Jadi kita dah menengok aja.
3: Tak usah sebut.
5: Tadi tu tidak mau pantun tu Mak Ngah. Mak Ngah dia bukan ada pantun kalau dari kitab ni. Dia menganyah seorang aja ni.
3: Mak Ngah.
5: Ya.
3: Kata orang Mak Ngah ikan bernama ikan kekek Mak Ngah ya.
5: Ya.
3: Ah, orang mancing si ikan kurau. Bangga setiap hari malam masuk muliklah baik.
5: Ya.
3: Mudah-mudahan bangga sihat tambah berdelau.
5: Amin. Ah. Balik je kita juga tambah ganteng tambah ceria tambah mungkin.
3: Ah, tambah awet muda ya bangga.
5: Awet pajak dia dah tahu lah dia dah mati. Pongang mau dengar tiga rumah.
3: Oh, iya je lah. Yang penting hati bahagia. Emang ah?
5: Oh, majik emang.
3: Oh, majik emang.
5: Cuma yang dia suka ni, dengan anak adik tak datang tu lah. Pokoknya yang satu yang menderita.
3: Eh, lain lah. Sabarlah.
5: Kena gini, Mak Ngah lah susah nak main kat Pinang. Kemarin Mak Ngah mentah kat Pinang, mentah kat Pinang.
3: Mainlah kat sini ha. Boleh.
5: Tapi adik siang bukan ada. Adik tu pajak ada khusus malam.
3: Khabar aja kalau datang ke perompak. Suka orang perompak ni.
5: Gitu ya. Bila tu dia awak lah dia kapa-kapa sihat badan Mak Ngahnya dia.
3: Amin ya Allah ya Rabbi.
5: Makanya suruh abad main sini tu ada musim buah ikan tadi. Musim buah tak ada. Sian juga adik tak ada oleh-oleh.
3: Eh tak apa. Kita dalam silaturahmi tak boleh beragak
5: menunggu. Oh, tak dapat oleh-oleh ya dia.
3: Oh. Dapat makan tamun.
5: Baguslah kan? Anak yang tersayang mama adik tu. Makan tanpa pemberi itu orang pun.
3: Oh, naik tamun.
5: Itulah. Tamun tu lah pajak ada musim tak ada tidak ada musim.
3: Tamun.
5: Baik. Nah tu dia salam ya dia.
3: Ya boleh mak ngasilakan.
5: Salam buat Abdi dululah sama malam sama tugas sama kau sehat selalu dan mamak dan bapak Abdi semua.
3: Ya terima kasih mak ngas.
5: Amin. Hati-hati kita.
3: Ya.
5: Sama di. Buatnya mami tadi Mia dari Pinang tak kapan mami balik sini Mia.
3: Ya.
5: Balik nanti semoga sehat selalu juga semua.
3: Amin ya Allah.
5: Buat. Kadang merdu dah masuk.
3: Kadang belum ada kapak-kapak.
5: Banyak kadang merdu juga ya di 110. Buatnya mak berlian. Kadang merdu dah ya. Kak Putri Marica juga. Mak Yang Ucu. Mak Anjang di Penyengat. Banyak siapa lagi di Bang Gapar, Bang Janggut, Bang Amzah Yusuf. Pak apa tu? Pak Umar.
3: Ya, betul.
5: Kak Sarina Q masuk, Kak.
3: Boleh.
5: Banyak siapa lagi di? Buatnya Mak Nora di. Banyak kat Siti Menamak dah masuk dah sekarang dia tu.
3: Ya.
5: Masuk kat Siti.
3: Ya.
5: Buatnya apa lagi ni? Buatnya kat apa ya? Oh kat Wir. Nek Manda, Nek apa lagi satu tu dia?
3: Nek Balkis.
5: Ada Nek lagi tu?
3: Nek Balkis.
5: Oh Nek Balkis juga. Nek masuklah. Senang lah kalau dengan Nek Balkis cakap dengan Abi tu.
3: Oh Nek Longjah tadi dah masuk Umen Tenau.
5: Ya. Nek Longjah salam kenal jugalah.
3: Nek Teh.
5: Ada yang ni. Batam tu dia bilang tu mana Yusuf, dia selalu masuk.
3: Bang Yusuf.
5: Oh, Bang Yusuf itu ya. Sama benar.
3: Iya.
5: Buatnya Kak Ras semualah disenggol Mak Jum dan apa Mak Anda buatnya apa lagi tu Mak Jeriam. Semua Kak Ras mendengar siaran kita. Siaran Ardi ya.
3: Iya, maknya.
5: Semoga tak selalu.
3: Ya, amin.
5: Itu aja lah dia. Cantik. Eh, cantik. Ganteng.
3: Ya, boleh.
5: Mati nanam betul ni cakap bang salah. Kekalai ketamun tadi.
3: Ketamun.
5: Jadi pondan pula. Betina pula. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Ngah. Yang sudah pun bergabung, ya. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusof, Mak Dini, Kak Wir, Nek Balkis, Nek Manda. Kemudian ada Nek Longyah, ada Nek Endon, Mak Ngah Aida. Terima kasih yang dah bergabung. Buat orang tua-tua saya, terima kasih juga dah monitor, ya. Mana yang monitor saja, saya ucapkan terima kasih. Minta maaf, minta ampun sangat, ya. Dalam kita bersenda gurau, tersalah kata, tersilap bahasa, ya. Bolehlah sama saling memaafkan. Jikalau ada kayu yang patah, sudilah sama disambung tautkan. Jikalau ada kata kami yang salah, sudilah sekiranya mohon dimaafkan, ya. Baik, terima kasih. Buat saudara perempat di mana pun saja berada. Mana-mana tempat sajalah, baik di Kepri maupun di luar Kepri. Terima kasih ya, banyak-banyak terima kasih. Kami mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah dan sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pengikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni meliliknya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Suara Budaya.

Cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan Setiara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja caranya kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno. Adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Temu, karya Taufik Ikram Jamil. Aku mencarimu lewat saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata. Aku mengejarmu lewat bunyi. Tak mungkin kau lari ke dalam saja. Aku menguasaimu dalam sepi. Tak mungkin kau merasakan.

Tak mungkin kau membuang dalam kesenyapan. Aku mencumbuimu dalam ketiadaan. Tak mungkin kau cacat dalam aina. Aku meniadakanmu dalam ada. Tak mungkin kau menyembul dalam ketiadaan. Aku membangunkanmu dalam simbol. Tak mungkin kau rubuh dalam ada. Aku merangkaimu dalam huruf-huruf. Tak mungkin kau berai dalam simbol. Aku meletakkanmu dalam benda. Tak mungkin kau jatuh dalam huruf-huruf.

0: tak mungkin kau rancu dalam benda. Aku mencarimu dalam saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kalau roboh kota Melaka, karya Taufik Ikram Jamil. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera melebat di dalam dongeng tak buat teduh cinta kami kepadanya. Bahkan kayu-kayuan yang membesar di tengah cerita menutup kisah untuk bersama. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera membuncah di dalam ingatan tak bentangkan sayang kami kepadanya. Bahkan lahan-lahan yang meluas di tengah kenangan menolak impian untuk bersama. Kini kami tegakkan papan itu di awan pada gerak yang tak lagi dianggap berkhianat. Setidak-tidaknya kami selalu waspada bahwa perubahanlah yang paling abadi.

0: sukma melantunkan doa-doa sayap pada setiap jasad yang mengucap ungkap. Rupanya kita hanya bisa saling memandang, itu pun kami ragukan mata kalian yang membayang. Usia telah mengaburkan penglihatan, jauh dan dekat kehilangan sasaran.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Orang asing rupanya aku. Karya Taufik Ikram Jamil. Tak ke Kuala Lumpur datangku menjadi hampir. Antara Pudu Raya dan Sepang hanya ada lengan. Orang-orang bergegas pulang, melayang kenangan setelah petang. Dalam taksi yang dihisap sepi, yang melarikannya dirinya sendiri, aku mencoba menyapa angin kepada debu-debu sebelum berlalu. Berdendang pepohonan yang tersembunyi, mungkin juga pada keterlambatan sanksi dengan muka yang setengah memberi, ikat yang menyerahkan mata, peduli dengan pandangan.

tiba-tiba mengumpat dalam kamar hotel yang tak bersahabat. Tapi aku mencoba melupakannya diam, membaringkan diri bagai jalan. Mataku adalah marka kesenyapan hidupku membuat arah. Tempat sesat

0: Di ruang tamu aku ditunggu pilu. Kursi melunjurkan kakinya penat. Lampu-lampu bagai kilat, konter berpura-pura ramah. Konter berpura-pura ramah. Bagi pintu yang enggan membuka, lalu orang-orang keluar masuk, kediri sendiri bersanding. Untung. Mataku singgah di pohon-pohon palma, mengharapkan serat di dinding kaca. Tetapi pelepah yang baru saja patah, Hantarkan bergalah-galah gunda. Juga gorden berwarna biru, merahap sendu yang tua bangka. Sejuk dari ekon menderu, meluru sampai ke batas-batas rasa. Di restoran, aku pesan semangkuk jiwaku, berkuah dengan catatan-catatan sejarah. Aku mencangkung, mengongkang nasib, airku sunyi yang ditinggal pergi. Tapi cawan yang minum dari mulutku pun peganan yang meradak usus, berjela-jela memburaikan sedih. Kebulurkan perutku dari risau yang terpilih. Kereta angkat dengan tangan terketar, tak sanggup membawa tubuhku seberat mimpi. Maka aku pun merayap di tangga, dengan seribu anaknya menjulang sayup. Semput nafasku tersampuk pada dinding, membuat peta resah berbingkai runsing. Letoy bertelagah pegang, dengan letih membuang sayang. Aku menghumban diri dalam bilik, membanting pertemuan di atas katil. Gebar, hanya mampu menutup singkap, namun lemari yang membongkar isinya menyamar benci berpakaian ragu. Membalunkan, koyak-moyak berkoper perih. Sebaliknya, kloset menderas, menceburkan amarah ke lubang tandas. Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP. Tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal, bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah rabak. Seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna hitam lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian. Ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untung.

tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di rumah

0: sampai. Dengan rindu kenangan sebagai tilam, selimutku adalah janji. Lelap menghalau setiap bising, hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas. Kalau kau awal, aku takkan mengakhirimu, karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu, karena aku pepat penghabisan. Kalau kau pelangi, aku tak akan melukismu, karena aku pancara warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa.

0: mengembang di antara dua sungai, bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, dimamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang Sapurba pun entah siapa. Hingga tak ada sumpah di papah, Melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit saat lembu muntahkan tiga perjaga dalam rindu dendam segenap jagat. Iskandar Zulkarnain yang agung melau pada para meswara, aku pernah berpaham pindah bukan berarti kalah. Seperti dari muara takus langkah tak goyah, sungai Musi menghanyutkan janji di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. Menyambut catatan Itsing dan Masud berpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara seribu pendeta aku, menyukat Mahayana di Universitas Nalanda. Pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama, Vijayo Tunggar Warman, ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula pasai lengah, melangkah segera ke tengah kalah untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tengok dikau dalam sebuah petang. Ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tatap dikau dalam sebuah petang. Karena memang tak banyak yang dapat kulihat, tak candi atau sebarang bangunan, bukan penyatuan kefanaan dan keabadian. Hingga aku bebas membayangkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
3: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi

0: nak hidup.
1: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
2: Ah, habis tu
1: ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya kalau ada tugas tu kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
1: kalau tak kenapa?
2: Kena tombaklah.
1: Alamak.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu aku tak jarak, pada setarik seru aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada, dalam pencarian rumah melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik juga rentak menghentak senyap. Untuk sebaik kenang aku tak rancak, untuk sebaris tanya aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas, sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak, karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku 20 kurang 1, bersangga sedih pada tahun batu. Hampir dekat dengan safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat. Aku tahu engkau telah terpikat, seperti Tun Sri Lanang mendekat, Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku, sehamparan angka sebentangan huruf, merenda kata-kata sepanjang usia, menyulam kalimat di pusat waktu, hingga benda-benda menabung nyawa, menghidupi masa tiada terkira. Sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan, dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan, tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat, memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul, mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin, sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, Sulalatus Salatin dan Tufat Al-Nafis jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertau. Dilewati tongkang berdayung lomba, begitulah akhirnya engkau pun tahu. Bagai air pasang, betapa deritaku tak pernah surut. Akan kau julurkan kakimu panjang, bersangga pada tebing ketika petang. Lalu udang yang berkulit bimbang, setelah diburu, merkuri dan zat besi menganggap tungkaimu sebagai pancang. Di situ tertambat selaksa sayang. Harapan yang kuyup oleh kenang, rambutmu hitam menjurai, akan ditiup angin sampai menderai. Engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya beriring dendang. Yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata, dalam gulingan pabrik tercabi-cabi. Engkau ingin telanjang dalam cium sejarah yang kalah, tapi hidup bukanlah sekedar keikhlasan. Sebaliknya, seperti asin dan tawar membacu rasa sepanjang alur, singgah di lidahmu terkecap payau. Ibah yang tiba-tiba beriak, dipukul gelombang yang diciptakan sampah. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Sekedar engkau paham, aku tak pernah merasa sia-sia.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
3: Nah, petang hari ini, saudara Pro 4, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
4: Pantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Kepulauan Riau Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
5: Juju. Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
6: Hai Riau.
7: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.
8: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
9: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
10: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
11: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan rasul pilihanmu. Hampir semua rasul yang engkau utus kepada kaumnya, dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Sedara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat, dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kehangatan untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Berjumpa dan bersua kembali bersama saya pada pagi hari ini Adi Yuhana yang tentunya dengan setia akan menemani saudara perempat dalam program Segantang Lada Pagi. Edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Seperti biasa, pagi ini akan diisi dengan rangkaian acara yang penuh makna dan juga inspiratif ya. Dimulai dari hikmah pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan kesejukan hati dan ketenangan jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan mengulas informasi serta dinamika kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Dan seterusnya, pada pukul 9 hingga pukul 11, pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara akan ditemani dalam program Sembang Komunitas, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan suara dari masyarakat kita. Saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh berkah ini, dalam hikmah pagi, kita akan memulainya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini dengan surah Al-Baqarah ayat 184 hingga ayat 185. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Rosmawati dengan judul yang sangat relevan dengan momen hari ini, yaitu keutamaan puasa Arafah dan ampunan yang luas dari Allah.
2: أعوذ

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Kunyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insyaallah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di pagi hari ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sangat istimewa di dalam Islam, yaitu puasa Arafah, sebuah ibadah yang hanya datang sekali dalam setahun, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Nah, pada hari itu, saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji itu berada di Padang Arafah, melaksanakan wukuf, yaitu puncak dari ibadah haji, sebuah momen yang sangat agung di mana jutaan manusia berkumpul dalam keadaan yang sama, memakai pakaian ihram dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, bagi umat Islam yang tidak berhaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan untuk meraih keutamaan hari tersebut. Melalui apa? Melalui puasa Arafah tadi. Nah, para pendengar perempat yang dirahmati Allah, Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kemudahan. Allah tidak hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mampu berhaji untuk mendapatkan keutamaan hari Arafah, tetapi juga kepada seluruh umat Islam yang berada di tempat lain melalui ibadah puasa. Nah, puasa Arafah ini itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Hanya dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, itu seorang muslim bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini, sabda Rasulullah ini menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari puasa, Allah memberikan pengampunan dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Satu hari puasa, Allah memberikan pengampunan dosa selama 2 tahun. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat besar yang seharusnya tidak kita lewatkan. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, betapa sering kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya membuka pintu ampunan yang sangat luas melalui ibadah puasa Arafah ini. Namun, perlu kita pahami bahwa puasa Arafah itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa ini adalah sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa itu adalah membentuk ketakwaan. Maka puasa Arafah itu bukan hanya ritual tahunan, tetapi momen untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, ketika di hari Arafah tiba, sesungguhnya kita itu sedang diberikan sebuah kesempatan emas loh. Sebuah hari yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam banyak riwayat, hari Arafah itu dikenal sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Maka tidak heran jika para ulama sangat menganjurkan kita untuk tidak melewatkan hari itu, tidak melewatkan puasa Arafah. Nah, para pendengar perempat yang dirahmati Allah, puasa Arafah itu juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesungguhan dalam beribadah. Meskipun hanya satu hari, tetapi nilainya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam bukan banyaknya amal yang menjadi ukuran utama, melainkan keikhlasan dan kualitas amal tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, ini mengajarkan kita bahwa konsisten lebih penting daripada kuantitas. Para pendengar yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan hidup kita sehari-hari, puasa Arafah itu menjadi pengingat loh bagi kita bahwa kita tidak boleh terlalu larut dalam urusan dunia. Kita memang bekerja, belajar, dan beraktivitas, tetapi jangan sampai kita melupakan tujuan utama hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal kebaikan kita. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, puasa Arafah itu juga menjadi momen untuk introspeksi diri. Kita diajak untuk merenungi perjalanan hidup kita selama ini. Sudah sejauh mana sih kita mendekatkan diri kepada Allah? Sudah sejauh mana sih kita memperbaiki ibadah kita? Dan sudah sejauh mana sih kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, momen ini itu seharusnya tidak kita lewatkan begitu saja. Ini momen yang spesial loh. Karena bisa jadi di momen ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bertemu dengan hari Arafah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai hambanya yang mau kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, pintu ampunan Allah itu selalu terbuka luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi,

0: Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ayat ini itu menjadi pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita mau kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan menerima kita dengan baik. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, maka puasa Arafah adalah salah satu jalan untuk meraih ampunan tersebut. Sebuah kesempatan yang sangat berharga yang hanya datang sekali dalam setahun. Mari kita sambut hari Arafah dengan penuh kesungguhan. Kita niatkan puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi hari itu dengan ibadah, zikir, doa, dan memperbanyak amal kebaikan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena melewatkan kesempatan sebesar ini. Itu sangat rugi bagi diri kita. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa Arafah, diberikan keikhlasan dalam beribadah, dan dijadikan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Ho, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tapuk satu, tapuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tipikal pantai Tanjung Datu ini agak berbeda dengan pantai-pantai lainnya. Gugusan pantainya banyak dipenuhi dengan batu-batu besar yang memiliki warna yang cukup alami. Ada sebagian lokasi pantai Tanjung Datu ini memiliki daratan yang agak menjorok ke tengah lautan dan biasanya menjadi spot pemancingan yang cukup baik. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kita beralih ke maklumat lain, turnamen bola voli Bupati Cup Bintan 2026 memasuki babak final. Tim Polres Bintan akan menghadapi Bos 303 pada partai puncak. Tim Polres Bintan melaju ke final setelah mengalahkan tim Rantau Vise dengan skor 3-0. Sementara Bos 303 memastikan tiket final usai menundukkan PT BIIE dengan skor serupa, yaitu 3-0. Untuk kategori putri, partai final akan mempertemukan Megat 707 melawan MD Mix. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, Bupati Cup merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan semangat olahraga sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet bola voli di Kabupaten Bintan. Menurutnya, pelaksanaan turnamen secara rutin diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama baik daerah di tingkat lebih tinggi. Tahun lalu, turnamen digelar di Kecamatan Bintan Timur, sementara tahun ini Kecamatan Seri Kuala Lobam menjadi tuan rumah. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Hangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang untuk hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Kita mulai dari Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 hingga 82%. Selanjutnya, untuk wilayah Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 87%. Kemudian, untuk Kecamatan Tanjung Pinang Kota, diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 hingga 85%. Dan yang terakhir, Kecamatan Bukit Bestari, diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 29 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 79%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Rompa TRRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara, masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, perkembangan zaman membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pola makan dan gaya hidup anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi dan hadirnya berbagai makanan modern, pengetahuan anak tentang jenis sayur-sayuran kini semakin berkurang. Banyak anak yang lebih mengenal makanan cepat saji dibandingkan sayur yang sebenarnya memiliki manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Nah, perubahan gaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Kesibukan orang tua dan pola hidup serba praktis membuat makanan instan dan siap saji lebih sering dipilih karena dianggap cepat dan mudah. Akibatnya, sayur-sayuran mulai jarang diperkenalkan dengan dalam menu sehari-hari sehingga anak kurang terbiasa mengenali bentuk, rasa, maupun nama sayur. Selain itu, perkembangan media sosial dan tren makanan kekinian juga memengaruhi kebiasaan anak. Berbagai konten makanan viral yang didominasi makanan manis, pedas, dan cepat saji membuat sayuran kalah menarik di mata generasi muda. Tidak sedikit anak yang lebih hafal nama minuman modern daripada jenis sayuran tradisional yang ada di lingkungan sekitar mereka.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Rindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kurangnya interaksi dengan lingkungan alam menjadi salah satu penyebab utama minimnya pengetahuan anak tentang sayuran. Pada masa lalu, anak-anak sering membantu orang tua berkebun atau berbelanja ke pasar tradisional sehingga lebih mudah mengenal berbagai jenis sayur. Namun kini, kehidupan perkotaan dan penggunaan teknologi yang semakin tinggi membuat pengalaman tersebut semakin jarang ditemui. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pengetahuan anak, tetapi juga pada pola konsumsi dan kesehatan mereka. Anak yang kurang mengenal sayuran cenderung lebih sulit tertarik untuk mengonsumsinya. Padahal, sayuran merupakan sumber vitamin, mineral dan serat yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga daya tahan tubuh.

Saudara perempat, pendidikan dan peran keluarga menjadi kunci penting dalam mengenalkan kembali sayur-sayuran kepada anak. Orang tua dapat mulai membiasakan konsumsi sayur di rumah, sementara sekolah dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik seperti kegiatan berkebun atau pengenalan sayur melalui praktik langsung. Perubahan gaya hidup dan minimnya pengetahuan anak tentang sayuran menjadi gambaran bahwa perkembangan zaman tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga tantangan dalam menjaga pola hidup sehat generasi muda. Dengan edukasi dan kebiasaan yang baik, anak-anak diharapkan dapat kembali mengenal dan mencintai sayuran sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pantai yang berada di Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, berhadapan langsung dengan